0: menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani ada pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazar.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena...
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terbuku besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penanganan pendirian organisasi kerjasama kecerdasan buatan. Berikut laporan selengkapnya, Pak Dalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat, dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di

0: kondisi kesehatan seluruh siswa.
1: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
0: Sementara

0: para peserta didik.
1: Iya kan JKD, ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan. Jadi sekali lagi JKD itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus JKD terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.

0: Semua, melaporkan.
1: Inovasi pangan dari dasar daur ulang unggas dan kulit kacang mengatakan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikutan selanjutnya, Andika Sana.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
3: Kita kan pakai limbah agrowaste ya kak. Nah, limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
2: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
4: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya manggifarin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Nah, terus selanjutnya dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti
2: Mandalika ISEI Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
1: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradip.
5: Laporan khusus. Allow me to conclude with another...
6: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
7: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
6: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
7: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
6: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
0: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
6: Adapun CEO Impex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Impex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolak ukur pas untuk kesuksesan.
8: The success of this project is not measured solely by.
6: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
8: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
6: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Impex Masela LTD. Impex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekadar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah megaproyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai sebagai mitra penting dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Ibohora ke-32 di Jakarta pada malam. Sebagai dikutip dari Anda hari ini, Harelimana melanjutkan Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada hari pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Ane Yamaguchi pada final Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebenarnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI program RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Prutia RRI Berita Sentral. Dan pendengar, kita kembali ke siaran lokal di Prusatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih akan kami hadirkan lagu-lagu berupa hiburan gitu ya. Dan juga masih akan kami hadirkan ragam informasi di ruang dengar Anda bersama saya Yati hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya.

0: dalam sudut pandang Pancasila. Spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Persatu Radio Rimbarayan Mada Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar masih terucap selamat pagi dan salam sehat untuk Anda semua. Dan tetap semangat dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara.
0: Republik Indonesia masih ada.
1: Kalimat

0: tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
1: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
2: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id. Pendengar, dari Takengon, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mencatatkan kemenangan sensasional dengan menumbangkan unggulan sekaligus pemain peringkat 2 dunia untuk memastikan tiket semifinal Japan Open 2026. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang Jumat 17 Juli 2026, Putri sempat mengalami kesulitan pada game pertama dan harus menyerah dengan skor 9-21. Namun, ia bangkit dengan permainan yang lebih tenang dan disiplin hingga berhasil membalikkan keadaan melalui kemenangan 21-17 pada game kedua. Sebelum tampil dominan di game penentuan dengan skor telak 21-4, usai pertandingan, Putri Kusuma Wardani mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilannya melaju ke babak semifinal. Menurutnya kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena lawan memiliki kualitas permainan yang sangat tinggi. Putri menjelaskan bahwa dirinya bersama tim pelatih melakukan penyesuaian strategi setelah kehilangan game pertama. Ia berusaha mengubah tempo permainan, mengurangi kesalahan sendiri, serta lebih sabar dalam membangun serangan agar tidak memberi kesempatan lawan mengendalikan pertandingan. Selain itu pendengar, Putri menilai faktor konsentrasi menjadi kunci utama dalam pertandingan tersebut. Ia berusaha tetap fokus pada setiap poin dan tidak berpengaruh oleh hasil game pertama yang cukup jauh. Dengan menjaga ketenangan, ia mampu menemukan ritme permainan terbaiknya hingga akhirnya mendominasi game ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbesar dalam karir Putri Kusuma Wardani. Mengalahkan pemain nomor 2 dunia sekaligus memastikan tempat di semifinal turnamen bergengsi seperti Japan Open menjadi bukti peningkatan performa atlet Indonesia di level internasional. Keberhasilan Putri juga membuka harapan bagi Indonesia untuk meraih gelar pada ajang Japan Open 2026. Dukungan masyarakat Indonesia pun diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi Putri dalam menghadapi laga semifinal dan melanjutkan tren positifnya di turnamen ini. Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi dari laman rri.co.id dari Banda Aceh. Fenomena gelembung gas yang muncul setelah semburan lumpur di Kampung Monasah Tungoh, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur dipastikan masih dalam tahap pemantauan. Berdasarkan hasil kajian awal, kemunculan gas tersebut diduga berasal dari gas biogenik dangkal, bukan dari reservoir. Maksud kami reservoir migas yang berada di kedalaman bumi. Hal itu disampaikan dalam program Talkshow Banda Aceh Menyapa RRI Banda Aceh, Program 1 Selasa 14 Juli 2026, yang menghadirkan Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, STMT, Kepala Laboratorium Geofisika Reservoir dan Modeling Universitas Syah Kuala, Dr. Insinyur Asrilah, SSIMST, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, SSTP, MAP. Kabid Migas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma menjelaskan bahwa peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di kawasan pantai timur Aceh. Menurutnya, sejumlah kejadian sebelumnya juga ditemukan di wilayah Aceh Timur, Aceh Tamiang hingga Aceh Utara yang memiliki karakter geologi serupa. Ia mengatakan kemunculan semburan umumnya dipicu pengeboran sumur air tanah yang menembus lapisan penyimpan gas dangkal atau gas poket. Ketika lapisan penutup terbuka, gas yang memiliki tekanan lebih tinggi akan keluar ke permukaan bersama lumpur. Dian menjelaskan sebelum melakukan pemeriksaan lapangan, tim ESDM terlebih dahulu mempelajari kondisi geologi melalui peta bawah permukaan. Hasilnya menunjukkan lokasi semburan tidak berada di atas struktur geologi maupun reservoir minyak dan gas bumi. Tim kemudian melakukan pengukuran suhu, salinitas serta parameter kimia fisika terhadap lumpur dan air sumur masyarakat. Suhu di titik semburan tercatat sekitar 35 derajat Celcius, sedangkan air sumur warga berkisar 28 derajat Celcius. Menurutnya suhu tersebut masih jauh di bawah karakteristik gas termogenik yang terbentuk pada temperatur tinggi. Selain itu, tingkat salinitas air juga tidak menunjukkan ciri fluida yang berasal dari reservoir migas. Sementara itu, pendengar, Kepala Laboratorium Geofisika Reservoir dan Modeling USK Dr. Insinyur Asrilah menjelaskan gas biogenik terbentuk akibat proses pembusukan material organik seperti gambut pada temperatur rendah, yakni di bawah 75 derajat Celcius. Menurutnya, kawasan Aceh Timur memiliki kondisi geologi berupa bekas rawa dan lahan gambut yang memang memungkinkan terbentuknya gas biogenik secara alami. Ia menegaskan gas tersebut berbeda dengan gas termogenik yang berasal dari proses pembentukan minyak dan gas bumi pada kedalaman lebih besar dengan temperatur tinggi. Asrilah menilai fenomena tersebut tidak boleh disikapi dengan spekulasi. Ia mendorong pemerintah bersama perguruan tinggi meningkatkan edukasi kepada masyarakat, termasuk mengenai karakteristik wilayah yang berpotensi memiliki gas dangkal. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum memperoleh penjelasan resmi dari instansi berwenang. Di sisi lain, pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, mengatakan kondisi di sekitar lokasi semburan saat ini relatif terkendali. Namun tiga kepala keluarga masih direlokasi sementara ke rumah kerabat sebagai langkah antisipasi. BPBD bersama pemerintah daerah juga menempatkan personel siaga di Kecamatan Madat dan simpang ulim untuk mempercepat respons apabila terjadi perkembangan baru. Selain itu, pemerintah masih memerlukan pembatasan aktivitas di sekitar lokasi semburan. Warga, terutama anak-anak dan lanjut usia, diimbau tidak mendekati area dalam radius sekitar 20 meter dari titik semburan kecuali untuk kepentingan mendesak dengan pendampingan aparat desa. Dalam kesempatan tersebut, Dinas ESDM Aceh juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi juru bor air tanah. Menurut Dian, operator pengeboran harus mampu mengenali tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam lubang bor seperti munculnya gelembung sebelum semburan terjadi. Ia berharap ke depan para juru bor memiliki sertifikasi dan pemahaman yang memadai sehingga mampu menghentikan pengeboran lebih awal ketika menemukan indikasi bahaya. Menutup dialog, para narasumber sepakat bahwa penanganan fenomena geologi harus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga teknis, dan masyarakat. Mereka mengimbau warga tetap tenang, mengikuti arahan petugas serta mengandalkan informasi dari sumber hingga proses pemantauan dinyatakan selesai. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Selamat memperingati Hari Bumi 22 April 2026. Hari ini menjadi pengingat bahwa bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki saat ini. Setiap langkah kecil untuk menjaga alam adalah harapan besar bagi masa depan. Mulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, hingga menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan hijau. Mari bersama melindungi hutan, menjaga satwa, dan merawat keseimbangan alam. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kehidupan generasi yang akan datang. Selamat Hari Bumi 2026, Bumi Lestari, hidup pun lebih berarti.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi dan lagu-lagu tentunya untuk Anda semua hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id, pendengar. Dari Banda Aceh, pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus atau ABK tidak cukup hanya dengan menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga harus didukung akses kesehatan, rehabilitasi, serta perlindungan sosial yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga terapi, dan keluarga menjadi kunci agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Hal tersebut mengemuka dalam talk show RRI Banda Aceh Programa 1 Selasa 14 Juli 2026 bertajuk Hak Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial. Dialog menghadirkan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh Isnandar AKS MSI, Praktisi Pendidikan Inklusi Aceh Plexi School, Esti Wulansari, serta terapis ABK Bintang Kecil Nanda Nur Saidah Esos. Isnandar mengatakan anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial tanpa diskriminasi. Menurutnya, pendekatan pelayanan tidak boleh hanya berfokus pada keterbatasan anak, melainkan pada penguatan kemampuan dan kemandiriannya. Ia menjelaskan, Dinas Sosial Aceh terus mendorong rehabilitasi sosial melalui pendampingan asesmen, rujukan layanan, hingga kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah dan lembaga masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan setiap anak memperoleh layanan sesuai kebutuhan masing-masing. Sementara itu, Esti Wulansari menilai pendidikan inklusi merupakan upaya menghadirkan lingkungan belajar yang menerima keberagaman kemampuan peserta didik. Menurutnya, sekolah perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik anak, bukan sebaliknya. Ia mengatakan keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga kesiapan guru, dukungan orang tua, serta penerimaan lingkungan sekolah terhadap perbedaan. Esti juga mengingatkan pentingnya menghapus stigma terhadap anak berkebutuhan khusus. Label negatif menurutnya justru menghambat perkembangan kepercayaan diri dan kemampuan sosial anak. Pandangan serupa disampaikan Nanda Nur Saidah. Ia menekankan pentingnya deteksi dini terhadap hambatan tumbuh kembang anak agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat. Menurut Nanda, terapi bukan bertujuan mengubah identitas anak, melainkan membantu mereka mengembangkan kemampuan komunikasi, motorik, perilaku hingga keterampilan sosial sesuai potensi yang dimiliki. Ia menjelaskan keberhasilan terapi sangat dipengaruhi konsistensi pendampingan di rumah. Orang tua perlu dilibatkan secara aktif agar latihan yang dilakukan selama sesi terapi dapat dilanjutkan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam dialog tersebut, pendengar, para narasumber juga mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap anak berkebutuhan khusus. Mereka menilai Penerimaan sosial menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas diskriminasi. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan inklusif juga terus diperkuat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pengembangan layanan dilakukan melalui 4 pendekatan, yakni pendidikan inklusif, sekolah khusus, layanan berbasis komunitas, dan layanan berbasis keluarga agar seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang setara. Di Aceh, berbagai lembaga pendidikan dan pusat terapi juga terus memperkuat kolaborasi dan dalam mendukung anak berkebutuhan khusus melalui asesmen, terapi, hingga pendampingan keluarga sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan yang lebih inklusif. Melalui sinergi lintas sektor, pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus diharapkan tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari sehingga setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, sehat, mandiri, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Pendengar tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Menteri Keuangan Menkeu Purabaya Yudi Sadewa bicara mengenai dana desa dikorupsi. Informasi tersebut diunggah pada 29 Juni 2026. Faktanya, klaim Menteri Keuangan Menkeu Purabaya Yudi Sadewa bicara mengenai dana desa dikorupsi adalah hoax, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99,2% video yang beredar tersebut identik dengan video di akun TikTok milik Purabaya Yudi Sadewa @PurabayaYudis, di mana Menteri Keuangan Menkeu Purabaya Yudi Sadewa menjawab pertanyaan seseorang mengenai tujuan dirinya pergi di sebuah bandara. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke Universitas Airlangga Surabaya untuk berbicara di hadapan para profesor. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, dan masih kami temani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu tentunya untuk Anda semua hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Johor di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus meningkat.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Lagos dikenal sebagai daerah ladang ganja. Tapi sejarah telah berubah. Berkat kerjasama BNN, pemerintah dan masyarakat, warga Gayolues kini beralih dari menanam ganja menjadi menanam kopi. Seperti disampaikan Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Suyudi Aryo Seto.
1: Berhasil mengajak warga setempat Gayolues yang tadinya mereka ini menanam ganja. Nah, kita berikan pemahaman dan pelatihan masyarakat setempat mau menanam kopi di atas bekas lahan ganja.
0: Kopi Gayo yang harum dan mendunia bukan hanya membawa kesejahteraan bagi petani, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah. Menjauhi narkoba berarti membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini.
1: Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan.

Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

Saudara, baru-baru ini warga kampung Wihni Bakong, Kecamatan Sidehnara, Kabupaten Aceh Tengah dibuat takjub oleh fenomena alam langka pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Langit mendung tiba-tiba dihiasi oleh awan berwarna-warni menyerupai pelangi yang berkilauan di balik kumpalan awan tebal dengan latar perbukitan dataran tinggi Tanah Gayo. Fenomena ini dikenal dengan awan iridensi, peristiwa optik atmosfer akibat pembiasan cahaya matahari oleh butiran air atau kristal es di dalam awan. Meski hanya berlangsung singkat dan tidak berbahaya, keindahan warnanya membuat banyak warga takjub dan langsung mengabadikan momen langka tersebut. Pendengar, awan iridensi ini menjadi pengingat bahwa alam Aceh Tengah masih menyimpan keindahan dan keunikan yang memukau. Tetap bersama kami, karena alam selalu punya cara indah untuk menyapa Anda.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda untuk menutup jumpa kita di edisi hari ini.

di laman rri.co.id pendengar. Dari Banda Aceh, uji kompetensi wartawan UKW PWI Aceh Angkatan 11 di Banda Aceh 15 Juli hingga 16 Juli 2026 berakhir dan sekaligus menambah jumlah wartawan anggota PWI berstatus kompeten jenjang muda dan madya. UKW PWI Aceh Angkatan 11 ditutup oleh Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin pada Kamis sore 16 Juli 2026 setelah sehari sebelumnya dibuka oleh Gubernur Aceh diwakili staf ahli bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan hubungan kerjasama Dr. Husnan STMP. Semua rangkaian UKW berlangsung di Hotel Amel Banda Aceh. Sebelum penutupan terlebih dahulu diumumkan hasil UKW oleh Koordinator Penguji Nurkalis Basyari selaku Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat. Keenam, penguji hadir langsung pada acara penutupan yaitu Nurkalis PWI Pusat, Rijal Rudi Surya PWI Sumut, serta empat penguji dari PWI Aceh, Tarmilin Usman, T. Haris Padilah maksud kami, Iranda Nopandi, dan Aldin NL. Nurkalis Basyari yang juga mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir mengatakan secara nasional UKW sudah berlangsung 862 kali termasuk UKW PWI Aceh yang telah menyelesaikan angkatan 11. Maksud kami angkatan 21 ya, khusus di Aceh, kata Nurkalis. UKW angkatan 21 seharusnya diikuti 36 peserta dengan rincian 3 kelas muda dan 3 kelas madya. Sedangkan kelas utama tidak ada peserta yang mendaftar, namun dari 36 peserta mendaftar seorang di antaranya jenjang madya sakit sehingga yang tersisa sebanyak 35 peserta. Ditegaskan Nurkalis setelah melalui proses dan tahapan uji yang ketat, akhirnya semua peserta UKW PWI Aceh Angkatan 21 dinyatakan kompeten 100%. Dan informasi tersebut disambut gemuruh tepuk tangan peserta setelah hampir 2 hari penuh terlihat lelah dan kusut. Sementara Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin mengatakan, dengan selesainya UKW PWI Aceh Angkatan 21 tahun 2026, jumlah wartawan kompeten untuk masing-masing jenjang bertambah. Untuk jenjang muda kini berjumlah 256 orang, sedangkan jenjang madya menjadi 109 orang, sementara jenjang utama masih tetap 57 orang. Dan mendengar informasi tersebut, sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dan saya Ibnu mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

Di era digital, jejak kita di internet ibarat tinta permanen. Bijaklah sebelum membagikan informasi, karena sekali terunggah, sulit untuk dihapus. Ingat, literasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal tanggung jawab. Gunakan teknologi untuk tumbuh, bukan untuk tenggelam. Literasi digital membantu kita memilah informasi, menjaga privasi, dan tetap produktif di dunia maya.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tahukah Anda, jika inflasi terkendali, ekonomi tetap sehat. Namun, bila terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Karena itu, belanja bijak dan pantau harga kebutuhan pokok menjadi langkah cerdas menghadapi inflasi. Inflasi terkendali, ekonomi stabil.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: matang dulu.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: FYI for Yay Info.
4: Ya,
5: latihan band yuk.
4: Ayo, tapi ntar dulu ya, bentar, gue cari sesuatu dulu.
5: Cari sesuatu apaan sih lo ah, cari apaan?
4: Ntar dulu sebentar.
5: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
4: Bukan, terus? Itu suara perut gue, lapar banget, gue cari makanan dulu ya.
5: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
4: Boleh.
5: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
4: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
5: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
4: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
3: Yeay. FYI, for Yay Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Rimaraya di mana Anda berada. Gimana pendengar kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, rezeki yang berkah dan semangat untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dengan penuh rasa syukur pendengar, saya penonton kembali hadir menemani rumah Anda dalam Studio RRI Rimbaraya, dan mendengar media terpercaya yang selalu hadir membawa informasi, inspirasi, hiburan, dan kebersamaan untuk masyarakat Tanah Gayo. Pagi adalah awal yang penuh harapan, saat mentari mulai menghangatkan bumi dan embun perlahan menghilang. Semoga semangat baru juga tumbuh pendengar dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Bagi pendengar yang sudah memulai aktivitas, bagi yang sedang menuju ke tempat kerja, mengantar anak ke sekolah, berkebun, berdagang, maupun yang masih menikmati hangatnya secangkir kopi gayo di rumah, terima kasih telah menjadikan RRI Rimaraya sebagai sahabat setia di pagi hari. Selama beberapa waktu ke depan, saya akan menemani rumah lingkar Anda dengan berbagai informasi yang sangat menarik, pesan-pesan inspiratif, serta lagu-lagu pilihan yang siap menambah semangat di awal hari ini. Dan juga pendengar, informasi acara kami sampaikan ke ruang lingkaran Anda, di antaranya masa kami ruang disabilitas dan inklusi, yang dimana selama satu jam ke depan kami sampaikan ke ruang lingkaran Anda. Kami hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Bukit Merat. Berikutnya pendengar, warta berita olahraga berikutnya kami akan hadirkan kurban negara Anda di pagi menuju siang nanti mendengar di relay di RRI Pro 3 Jakarta. Berikutnya kembali kita ke RRI Rimbaraya yang nanti kami akan sampaikan informasi dan lagu-lagu pop Indonesia tentunya kembali kami putarkan kurban negara Anda sampai nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Bukit Merat. Pada pukul 12, lintas informasi kami sampaikan dan informasi ajang juhur kami sampaikan juga untuk Anda. Acara musik tradisional dan budaya kami hadir selama 30 menit ke depan. Dan setelahnya lagu-lagu religi populer islami kami akan putarkan sembari menunggu warta berita daerah atau kebersoni pada pukul 13 waktu Indonesia Bukit Merat. Dan sudah nantinya pro dangdut terlah kita selama 2 jam ke depan hingga pada pukul 15. Dan di sela-selanya ada cek fakta pada pukul 18. Dan juga nanti ada lintas informasi kembali kami sampaikan untuk Anda di sore nanti. Dan pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan beberapa acara yang bisa Anda nikmati. Dan semoga acara tersebut bisa terhibur. Nah, baiklah pendengar dimanapun Anda berada, ruang disabilitas dan inklusi kami hadir ke ruang lingkar Anda hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Bukit Merat. Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat pagi menjelang siang buat pendengar yang sedang ada di jalan ataupun yang sedang bersantai di rumah. Kembali lagi di program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan saya sendiri penonton selama satu jam ke depan. Di pagi menjelang siang ini pendengar, kami akan sampaikan topik yang sangat menarik dan pastinya dekat dengan keseharian kita, yaitu empati spasial, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sensorik. Dan pendengar, pernah gak sih kalau bentuk bangunan, tekstur, lantai, sampai warna dinding di sekitar kita itu punya pengaruh besar buat teman-teman disabilitas? Nah pendengar, kami bakal bedah bagaimana caranya bikin ruang yang ramah buat semua orang tanpa terkecuali. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena sebelum ke pembahasan, kami akan putarkan lagu-lagu berikut sebagai awalan untuk percumaan kita di ruang disabilitas dan inklusi. Kami akan putarkan lagu berikut ini. Selamat menikmati.

0: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
0: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
1: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
0: Hah, laundry toh. Intermezzo.

Pendengar, dimanapun Anda berada. Nah, pendengar, kembali dengan di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan kami masuk ke segmen pertama, kita akan bahas soal aspek sensorik dalam empati sosial. Pendengar, bayangin kalau kita berjalan di ruang publik tapi minim petunjuk. Bagi teman-teman tunanetra, umbin pengarah atau golden blocks berstruktur garis dan bulat di lantai itu bukan sekedar hiasan pendengar, tapi mata mereka. Selain itu, kontras warna dinding dan pintu juga penting banget untuk membantu mendeteksi batas ruang. Jadi bukan cuma visual, aspek suara atau akustik juga krusial. Ruangan yang terlalu menggema bisa bikin teman-teman dengan autisme atau gangguan pendengaran merasa cemas akibat sensory overload. Jadi pendengar, empati spasial itu adalah tentang bagaimana arsitektur bisa merasakan kebutuhan indera manusia. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, setelahnya kami akan bahas bagaimana cara bikin ruang yang aman dan nyaman dari cedera fisik. Jadi janganlah kemana-mana, karena kami akan putarkan beberapa lagu-lagu berikut ini sebelum kami sampaikan informasi yang nanti kami bisa sampaikan di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Selamat menikmati kembali.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada. Bagi pendengar yang sedang mendengarkan kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar di mana pun Anda berada, sadar kalau sudut-sudut parabot yang tajam itu pendengar, itu bisa berbahaya. Dalam konsep desain inklusif, kita disarankan memakai radius edges atau sudut yang tumpul, simple tapi bisa mencegah cedera fisik yang fatal. Jangan lupa juga pendengar soal pemasangan pegangan rambat atau headrails, dua tingkat di toilet atau koridor untuk membantu pengguna kursi roda maupun lansia. Bicara soal kenyamanan, penting banget juga untuk menyediakan calming room atau ruang tenang dengan cahaya redup di fasilitas publik. Ini tempat istirahat darurat kalau ada pengguna yang mengalami stres sensorik. Ketinggian sekelar, lampu, dan wastafel juga harus disesuaikan supaya bisa dijangkau dengan mudah dari posisi duduk di kursi roda. Nah pendengar, kalau di lingkungan sekitar tempat tinggal pendengar, kira-kira fasilitasnya udah ramai stabilitas atau gimana nih? Nah pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga masih dengan ruang stabilitas. Jadi tampil bersama kami di Pro 1 Erodi Rimba Raya. Yeah, Lyson Hughes, Jesslyn.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.
3: Aduh, hampir aja.
4: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
3: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
4: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
3: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
4: Oh itu, mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
3: Jadi biar tetap keren gimana?
4: Gampang aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.

Pendengar, ini berada, nggak terasa pendengar sudah hampir 1 jam kami temani pagi menjelang siang hari pendengar di acara Ruang Stabilitas dan Inklusi. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari acara ini, menciptakan lingkungan dengan empati spasial itu bukan sebuah kemewahan, melainkan pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara. Saat kita mendesain ruang yang aman, nyaman, dan ramah sensorik untuk disabilitas, secara nggak langsung mendengar kita lagi bikin dunia yang lebih baik untuk semua orang, termasuk untuk diri kita sendiri di masa depan. Dan mendengar, kami ucapkan terima kasih yang sudah mau menemani kami di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi dari awal sampai akhir. Dan mendengar, untuk Ruang Disabilitas sendiri bisa Anda ikuti seperti biasa di Sabtu depan pada pukul yang sama, dari mulainya pada pukul 10 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan mendengar, dimanapun Anda berada, kita akan nikmati lagu-lagu berikut ini. Kita sembari menunggu pada pukul 11, nantikan Warta Berita Olahraga di RRI Pro 3 Jakarta.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi Warta Berita Olahraga di Radio Pro 3 Jakarta. Saat lagi kita akan ikuti bersama. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon yang dimanapun Anda berada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kini Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps.

0: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2016 bersama saya, Rudy Zay.
1: Kabar terkini Pesta Dunia 2026.

Selanjutnya dinamika olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi

0: quarterfinal.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: Selama Piala Dunia 2026, Sik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Gengkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi, lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2023.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 16 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Isam mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiq Amno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola.

Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.

0: Frankfurt yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Yeah, we made big changes with the car and
2: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: And now looking forward to tomorrow.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula 1 Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga, disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jabar Esports, wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esports World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Berita olahraga, informasi olahraga nasional. Diawali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan, mendatangkan pemain saya Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2006-2027. Dikutip dari laman resmi klub, pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Dia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke dari Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC. Pada baru kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tuah Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Patri Taranyar. Maksud kami, Patri Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tuah melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha pengulang skuad untuk menghadapi musim

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di

Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fundy secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Sean memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari Ben. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10, Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual di portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar di mana pun Anda berada, kita kembali ke Roni Rimaraya karena sebelumnya kita sudah mendengarkan informasi di Warta Berita Olahraga yang tadinya dimulai pada pukul 11 di Warta Berita Olahraga di Roni Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita ke Roni Rimaraya. Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan selamat siang ke rumah Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Gimana pendengar kabarnya hari ini? Semoga aktivitas pendengar berjalan lancar, hati tetap bahagia, dan semangat terus untuk menyertai hingga di sore hari nanti. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kita nantikan hingga pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat, yang nantinya kami sampaikan informasi terkini di lintas informasi yang bisa kami sampaikan pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Sembari menunggu lagu-lagu pop Indonesia berikut, dan juga nanti ada satu informasi yang bisa kami bawakan ke rumah lingkar Anda, tentunya di RRI Pro 1 Rimaraya.

0: Lingkungan ini asri banget. Pohon-pohonnya rindang, udaranya segar. Duh, jadi teringat sama kakek. Dulu kakek yang rajin nanamin pohon di sini.
1: Cucuku, semua pohon yang ditanam ini kakek wariskan untukmu. Dijaga ya, cu. Karena dengan begitu, kamu sudah ikut melestarikan alam ini.
0: Mari kita tanam pohon sekarang untuk mewariskan bumi yang sehat untuk anak cucu kita.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan satu informasi sebelum lintas informasi di siang hari ini. Kami sampaikan informasi mengenai Magang Nasional tahun 2026 resmi dibuka. Nah pendengar, program Magang Nasional tahun 2026 resmi dibuka mulai di tanggal 15 hingga di 28 Juli tahun 2026 melalui platform MagaHub Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Program ini ditujukan bagi lulusan baru yang ingin memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetisi sebelum memasuki dunia profesional. Pada gelombang pertama, tersedia kuota 50.000 peserta dari target 150.000 peserta sepanjang tahun 2026. Peserta dapat mendaftar secara daring melalui magahub.kemenaker.go.id. Program Magang Nasional terbuka bagi warga negara Indonesia atau WNI yang memiliki NIK, lulusan D3, S1 atau pendidikan profesi. Dengan masa kelulusan maksimal 1 tahun. Khusus lulusan pendidikan profesi, sertifikat profesi paling lama 2 tahun sejak ijazah diterbitkan serta berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar. Selama mengikuti program, peserta akan memperoleh berbagai manfaat diantaranya uang saku sesuai UMP, UMK, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sertifikat resmi, kesempatan mengikuti sertifikat kompetisi hingga peluang direkrut menjadi karyawan tetap. Pendaftaran dilakukan melalui laman MagaHub dengan melakukan akun siap kerja, melengkapi data dan dokumen, memilih maksimal 2 posisi magang, kemudian menunggu proses seleksi. Adapun jadwal pelaksanaan meliputi pendaftaran peserta pada 15 sampai 28 Juli tahun 2020.

26, Celsius pada 29 Juli sampai 5 Agustus tahun 2026. Untuk pengumuman hasil pada 7 Agustus tahun 2026 dan program magang dimulai pada 10 Agustus tahun 2026. Calon peserta diimbau segera melakukan pendaftaran sebelum batas akhir pada 28 Juli tahun 2026 untuk memperoleh kesempatan mengikuti program magang nasional tahun 2026.

0: Hai bro,
1: ngapain? Kayak lagi bingung gitu deh.
2: Gimana gak bingung coba? Rencananya aku mau masukin lamaran, terus batal.
1: Kok bisa sih? Itu kan yang kamu cita-citakan. Kamu udah lulus S1, jurusannya juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Apalagi?
2: KTP. Aku lupa kalau KTP aku tuh hilang beberapa bulan yang lalu dan aku belum bikin lagi, Ran.
1: Ah, kamu ada-ada aja. KTP mah nomor 1, atuh.
2: Iya sih. Ya udah, sekarang aku fokus dulu deh bikin KTP.
1: Ya udah, jangan ditunda-tunda lagi ya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu berikut kami putarkan sebelum melintasi informasi yang nanti kami sampaikan pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, Lintas Informasi pada pukul 12 kami sampaikan ke ruang lingkar Anda. Kali ini informasinya, Pemerintah Kabupaten Banda Meriah mendukung pelestarian tradisi adat serah terima siswa baru dari orang tua kepada Tengku Guru. Setapali Bupati Bidang Pembangunan dan Keuangan Sedaka Banda Meriah Muhammad Jafar mengatakan berbagai adat tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang mencerminkan penyerahan tanggung jawab pendidikan anak dari orang tua kepada guru. Menurutnya pendengar, tradisi ini bertujuan memperat komunikasi dan kerjasama antara orang tua, guru dalam mendidik anak, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kami sudah sampaikan informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya, dan Anda bisa nantikan Lintas Informasi yang bisa kami sampaikan kembali pada pukul 15 sore nanti di RRI frekuensi 90,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan ke ruang lingkar Anda informasi ajan juhur untuk Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Tersisa tinggal 41 menit lagi, itu pada pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi pendengar, mungkin pendengar ingin melaksanakan sholat di masjid ataupun di musala, bersiap-siaplah karena waktu azan tersisa tinggal 40 menit lagi. Dan bila pendengar di mana pun Anda berada, kami hadirkan ke ruang lingkar Anda musik tradisional dan budaya. Dengar, di mana pun Anda berada, selamat siang kembali dan selamat datang di acara yang kami hadirkan ke ruang lingkar Anda hingga pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat di acara musik tradisional dan budaya. Senang sekali dapat kembali menemani ruang lingkar Anda dalam program ini dengan saya sendiri, Penonara, yang hadir untuk temani ruang lingkar Anda untuk mengulas kekayaan warisan leluhur kita. Dan pada edisi siang hari ini, kami akan mendalami sebuah topik ilmiah dan kultural yang bertajuk kearifan lokal yang terekam dalam nada. Melalui pembahasan ini, kami akan melihat bagaimana musik tradisional bukan sekedar media hiburan estetis, melainkan sebuah dokumen hidup yang menyimpan kode-kode sosial, sejarah, dan spiritualitas masyarakat adat di Nusantara. Dan mendengar sebagai pengantar ke dalam ruang kontemplasi budaya kita, tentunya di acara ruang di masa kami musik tradisional dan budaya, mari kita dengarkan satu atau dua buah lagu berikut sebagai awalan perjuangan kita di acara musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, kami ucapkan selamat menikmati.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pohon merupakan bahan baku, menyimpan air bersih, dan menjaga udara tetap segar. Seiring perkembangan pembangunan dan kendaraan bermotor, polusi udara menjadi masalah yang sering dialami di daerah perkotaan akibat aktivitas pabrik dan kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida, menyebabkan kesehatan pernapasan menjadi terganggu dan terjadi pemanasan global. Namun, dengan menanam pohon, kita dapat mengurangi karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Mari kita tanam pohon untuk masa depan kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Musik Tradisional dan Budaya. Pendengar, membahas mengenai fungsi musik tradisional, kita tidak dapat melepaskannya dari konsep historiografi lisan. Sebelum budaya literasi tulisan berkembang masif, para leluhur Nusantara menggunakan media auditif atau suara untuk merekam peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Melalui lirik pada pola rima lagu daerah, terekam dengan jelas migrasi suku bangsa, peristiwa politik masa lampau, hingga mitigasi bencana alam. Oleh karena itu pendengar, jalinan nada tradisional sejatinya berfungsi sebagai dokumen sejarah kolektif yang sah. Di sisi lain, musik tradisional merupakan representasi murni dari hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Struktur instrumen yang memanfaatkan bambu, kayu, dan logam dirancang untuk mengintimasi getaran alam seperti suara aliran air, desir, angin, hingga fauna. Lebih jauh lagi pendengar, pola ketukan dalam musik daerah seringkali berfungsi sebagai kalender agraris dan maritim, membantu masyarakat tradisional dalam memadukan siklus tanam maupun waktu melaut. Dan pendengar, kami akan segera kembali setelah jeda informasi, dan kami masih putarkan lagu-lagu yang kami akan hadirkan berikut ini.

Mendengar yang masih setia bersama kami, kembali dengan program acara Musik Internasional dan Budaya. Menalah lebih dalam mengenai karifan lokal dalam nada, kami juga akan mengidentifikasi fungsi penting musik sebagai media internalisasi nilai moral dan norma sosial. Dalam struktur masyarakat adat, edukasi karakter selalu disampaikan melalui doktrin formal. Musik dan syair daerah kerap digunakan sebagai instrumen kontrol sosial yang persuasif. Di dalamnya pendengar terkandung ajaran moralitas, etika gotong-royong hingga konsekuensi pelanggaran hukum adat yang disampaikan secara metaforis agar lebih mudah diresapi oleh lintas generasi. Aspek terakhir yang menjadi puncak dari karifan lokal ini adalah dimensi ritual spiritual. Dalam banyak kebudayaan di Indonesia, frekuensi suara dan ritme tertentu memiliki fungsi sakral, musik bertindak sebagai jembatan komunikasi transcendental dengan sang pencipta. Selain itu pendengar, dalam ranah pengobatan tradisional, ritme musik tertentu juga diterapkan untuk memulihkan keseimbangan psikologis dan fisik individu. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kita rehat sejenak untuk menikmati lagu-lagu yang kami sudah persiapkan berikut ini. Dan pendengar, kami akan putarkan lagu berikut ini sebelum kami tiba di penghujung acara di Musik Internasional dan Budaya.

Pendengar, di mana pun Anda berada, sudah 30 menit lebih telah kami temani Ruang Lingkar Anda di acara Musik Tradisional dan Budaya. Dan kami juga telah mengulik bagaimana nilai-nilai luhur kearifan lokal melekat erat pada setiap detak dan nada musik tradisional kita. Dari pembahasan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pelestarian musik daerah bukan sekedar upaya mempertahankan warisan masa lalu, melainkan upaya menjaga pondasi identitas nasional di tengah arus globalisasi. Apresiasi dan penelitian mendalam terhadap musik tradisi harus terus digalakkan agar esensi filosofis di dalamnya tidak hilang begitu saja. Dan mendengar dimanapun Anda berada, untuk musik tradisional dan budaya bisa Anda ikuti kembali. Seperti biasa mendengar, setiap hari di siang hari ini pada pukul 12 hingga pada pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan baiklah, lagu-lagu religi berikutnya kami putarkan ke Ruang Lingkar Anda hingga pada pukul 13. Dan sembari menunggu juga waktu azan zuhur, yang dimana pendengar tersisa tinggal 10 menit lagi.

Pendengar di mana pun anda berada, waktu ajan zuhur di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya sesaat lagi telah tiba, dan kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan semoga pendengar, apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Baik pendengar, sudah saatnya berpukul 13 waktu Indonesia Bukit Merat, Warta Berita Daerah Toko Bersuni, kita akan ikuti bersama sebelum perodang dedang dedelah kita.

0: Berseru ini menyawahni kabar Iwan Lau si Sedulur. Berita terkini Ari Pembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahni ke Berseloni. Tarlo Sabtu 18 Juli 2026. Saudara urum kami Budi, inilah ke Berseloni selengkapnya. Bapeda Aceh Tengah munaranen rapat evaluasi kinerja TUN 2026 urum penyusunan rencana kinerja TUN 2027. Erani Arora munyawahni ke Berseloni.
2: Bapeda Aceh Tengah munaranen rapat evaluasi kinerja TUN 2026 urum penyusunan rencana kinerja TUN 2027 si pimpin langsung Kepala Bapeda Jumadil NK I Aula Bapeda setempat. Acara ini urum Kepala Bidang, Kasubag Umum, serta BWN Staf Bapeda Aceh Tengah. Rapat ini kini mengevaluasi capaian kinerja masing-masing bidang ITUN 2026 segergus menyusun arah urum rencana buat ITUN 2027. Wan rapat evaluasi Oyajep Kepala Bidang menyawahkan pelaksanaan program kegiatan capaian urum rencana kegiatan TUN 2027. Melalui forum ini ada sejumlah rekomendasi si menjadi bahan menyempurnakan peningkatan efektivitas pelaksanaan program urum kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kepala Bapeda Aceh Tengah Jumadil NK menyawahan rapat ini pe membahas tindak lanjut dari hasil pembahasan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD serta pengamulan laporan harian kegiatan atau LKH si menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola administrasi urum akuntabilitas kinerja. RRI Takingan, Arora menyawahni ke Berseluni.
1: RSUD Datu Bru munaranan kegiatan in-house training pembinaan jejaring rujukan Prognas ku fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau FKTL swasta urum Puskesmas IAC Tengah. Erani Arora menyawahni ke Berseluni.
2: Rumah Sakit Umum Datu Beru munaranan kegiatan in-house training pembinaan jejaring rujukan program nasional atau PROKNAS ku fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau FKTL swasta urum Puskesmas IAC Tengah terluka Kamis selangkan mane 16 Juli 2026. Rumah Sakit berperan strategis wan mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesehatan. Berdasar dari standar akreditasi, Prognasi menjadi prioritas arah onom poin utama. Peningkatan kesehatan ibu rum ke kanak kucak, penurunan angka kesakitan tuberkulosis TBC, penurunan angka kesakitan HIV atau AIDS, penurunan prevalensi stunting urum wasting, pelayanan keluarga berencana rumah sakit, urum program pengendalian resistensi antimikroba. PLT Direktur BLUD Datu Beru Takingan Dr. Indra berharap in-house training pembinaan jejaring fasilitas kesehatan pengirim rujukan semakin memperkuat koordinasi urum penerapan standar pelayanan rujukan sesuai ketentuan. Pasien si rujuk ke Rumah Sakit Umum Datu Beru diharapkan memenuhi kriteria rujukan lagu mendapatkan tindakan stabilisasi pemulo, terpasang input sesuai indikasi, iosah terapi oksigen, serta didampingi tenaga kesehatan selama proses rujukan. Alasannya kini menjamin keselamatan pasien, mengoptimalkan penanganan di rumah sakit, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. RRI Takingan, Erani Arora, menyawahni ke Berseluni.
1: Ketua Dekranasda Bener Meriah Mutia Fauzia Tagore secara resmi menutup pelatihan tenun kin prajin binaan Dekranasda siaranan IMES Pemda Bener Meriah. Erani Arora menyawahni ke Berseloni.
2: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagori secara resmi menutup pelatihan tenun kin pengrajin binaan Dekranasda Kabupaten Bener Meriah si iaranan IMES Pemda Bener Meriah. Pelatihan singgah ibuatan hari tanggal 22 Juni sawah ku tanggal 16 Juli 2026 ini salah satu upaya Dekranasda Kabupaten Bener Meriah wan meningkatkan keterampilan, kualitas urum daya saing di perajin tenun lokal, segergus melestarinan warisan budaya daerah melalui pengembangan produk kerajinan si bernilai ekonomi. Wan sambutannya Ketua Dekranasda Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagori menyawahan apresiasi kin dewene peserta sehingga semangat disiplin menurumi pelatihan. Harapannya ilmu keterampilan sehingga dapat selama pelatihan lepas renyai kembangan kin menghasilkan produk tenun si berkualitas arah ciri khas daerah he, dan lepas bersaing i pasar si lebih luas mian. Nyonya Mutiape menyalahan berizin kin bewene pihak sehingga menosah dukungan kin pelaksanaan pelatihan, termasuk Bank Indonesia, Bank Aceh, para instruktur, urum bewene pengurus Dekranasda, sehingga murum-murum berbuat mubina para pengrajin. RRI Takingan, Erani Arora, menyawahni kabar Serloni.
1: Biak saudara nga kami sawahan kabar Serloni hari RRI Takingan. Nantinan kabar Serloni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita kirari Rimbaraya karena sebelumnya warta berita NER Teguh Parsuni sudah kita dengarkan informasi-informasi di siang hari ini. Dan pendengar, kembali kita kirari Rimbaraya. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, kami ucapkan selamat siang dan sudah saatnya selama 2 jam ke depan kami hadir di program Prodang Dudang Dut adalah kita.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk pendengar yang sedang menikmati kami, dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang sedang bekerja di kantor, berkebun di ladang kopi kayu, berdagang di pasar, berkendara, maupun yang sedang menikmati waktu istirahat, terima kasih telah menjadikan Ironi Rimaraya 90,1 MHz sebagai teman setia Anda. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam program yang selalu dinanti para pecinta musik dangdut, yaitu Pro Dangdut bersama saya sendiri, Pernara. Saya sendiri akan menemani perjalanan siang Anda hingga di sore nanti dengan deretan lagu-lagu dangdut yang terbaik. Mulai dari lagu-lagu dangdut yang klasik yang penuh kenangan, dangdut populer hingga lagu-lagu yang terbaru yang sedang digemari oleh masyarakat. Sahabat dangdut, musik dangdut bukan sekedar hiburan, dangdut adalah bagian dari identitas musik Indonesia yang mampu menyatukan berbagai kalangan, dari anak muda hingga orang tua. Dari desa hingga kota, semua dapat menikmati irama dan liriknya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tak heran mendengar jika dangdut terus hidup, berkembang dan dicintai dari generasi ke generasi. Melalui Pro Dangdut, kami ingin menghadirkan hiburan yang berkualitas sekaligus menemani setiap langkah aktivitas Anda. Semoga setiap lagu yang mengalun dapat menjadi penyemangat, menghilangkan penat dan menghadirkan senyum, bahkan mendengar membangkitkan kenangan indah bersama keluarga dan sahabat. Dan untuk pendengar yang mau request, silakan, kami akan bacakan request pendengar, chat aja di nomor 0853-8179-3206. Dan seperti biasa, lagu awalan untuk acara ini kami akan putarkan keruan dengar Anda. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Ih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, di Prodangdo telah kita, kami sudah putarkan lagu awalan kita di siang hari ini, dan semoga lagu tersebut bisa Anda suka. Dan pendengar, silakan kami bacakan request pendengar. Mungkin pendengar mau request ataupun salam, silakan chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, lagu dangdut kami putarkan kembali untuk Anda.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: ya itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin, mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November

Pendengar, dimanapun Anda berada, sedikit informasi. Nantikan Cepakta di Sajala Prodangdut kami sampaikan nantinya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk pendengar yang mau request atau pesan salamnya, silakan juga. Kami masih terbuka ke ruang dengar Anda. Dan juga masih panjang juga kebersamaan kita di Prodangdut Dangdut Terlah Kita. Ingat nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi yang mau request bisa, ataupun mau salam-salam juga bisa pendengar, kami akan bacakan di WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu berikut, lagu-lagu dangdut tentunya kami akan putarkan untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, cek fakta kami sampaikan, sudah saatnya kami sampaikan ke ruang lingkar Anda pada pukul 18 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan berikut adalah informasinya mengenai tautan pendaftaran bantuan alat pertanian APBN tahun 2026 adalah hoax. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN tahun 2026 dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli tahun 2026. Faktanya tautan dalam unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah ke halaman situs dengan tampilan pemilir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya @PSPKementan. Mengimbau masyarakat untuk waspadai penipuan berkedok bantuan pertanian. Dijen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan asisten pupuk, pestisida maupun program lainnya melalui media sosial. Tautan tolling yang pesan rantai, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-bemper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat diimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resminya di Dijen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera dilaporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi di Dijen PSP atau kanal aduan lapor Pak Amran. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi di Cek Fakta dan Anda bisa nantikan Cek Fakta berikutnya di frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar dimanapun Anda berada, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan masih kami temani ruang lingkar Anda yang berpukul 15 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pada kesempatan kali ini, kebersamaan kita mendengar tersisa tinggal 58 menit lagi. Tapi jangan khawatir pendengar, Pro Dangdut masih hadir untuk kami temani ruang lingkar Anda dengan lagu-lagu dangdut yang bisa kami hibur ruang lingkar Anda. Dan pendengar juga bisa request melalui chat WhatsApp kami. Tinggal chat aja pendengar bagi yang mau request ataupun mau salam-salam di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut yang bisa kami hibur dengar ada di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mungintik atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, waktu tersisa kebersamaan kita pendengar di Pro Dangdut, Dangdut telah kita masih panjang pendengar, meski waktu terus berkurang, yaitu sudah pada pukul 14 lewat 24 menit waktu Indonesia Bukit Barat. Jadi pendengar, kebersamaan kita tersisa tinggal 34 menit lagi. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, kami masih terus untuk menunggu kebersamaan Anda untuk request atau mau salam-salam juga bisa pendengar. Chat aja di nomor WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa, lagu-lagu dangdut berikut kami akan putarkan untuk menghibur ruang dengar Anda. Terutama untuk pendengar yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan untuk hati-hati jalan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Lagu-lagu dangdut berikut ini kami akan putarkan khusus untuk Anda. Selamat menikmati.
1: Adik siapa?
2: Saima.
1: Saima, oh, sebuah nama yang bagus. Ibunya siapa?
3: Kenapa tidak tanya saya langsung?
1: Maaf, nama Anda?

0: Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI, for yay info.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kebersama kita untuk Pro Dangdut, Dangdut terlebih kita. Nggak terasa pendengar sudah menuju penghujung akhir di sore hari ini, menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami mohon maaf untuk pendengar yang request sekarang karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Dan untuk pendengar yang hadir di chat WhatsApp, kami akan bacakan pesannya. Karena sudah ada pendengar yang masuk di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Penyiar, waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terlambat payu nih, Mas Elpi lagu we Ari Bintang MSC judulnya Hujan Malam Minggu deh. Kalna City ngeuren porani. Wassalam Brijin. Baik Mas Elpi, lagunya kami putarkan ya Mas Elpi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih ada satu pesan masuk di chat WhatsApp kami. Kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Bang Penyiar, waalaikumsalam. Ini Bang Joy Ponsai ingin request lagu dari Bang Romayi Rama, judulnya Gali Lobang Tutup Lobang, cover rock dangdut. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia era di Rimaraya di mana saja berada. Semoga sehat selalu aja, oke? Baik, Bang Joy, tunggu ya Bang Joy lagunya. Kami akan putarkan sesaat lagi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, dua lagu berikut kami akan putarkan ke ruang lingkaran Anda dan termasuk lagu terakhir sebagai akhir perjumpaan kita di Pro Dangdut, Dangdut Telah Kita. Dan nantikan kami mendengar setelah lagu berikut ini, nanti ada lintas informasi yang bisa kami sampaikan ke ruang dengar Anda.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, Lintas Informasi kami sampaikan ke ruang lingkar Anda di sore hari ini. WWF bersama BKSDA Aceh, Peci dan influencer jalankan program Wenanam di CRU daerah aliran sungai Pusangan Pintur Megayu, Kabupaten Benar Meriah. Kegiatan yang diinisiasi oleh konten kreator Jeremy Owen bertujuan fokus terhadap penanaman pohon yang terdampak terhadap barrier gajah luar serta kebermanfaatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 12 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Biren. Dan mendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi dari Pro 1 Rimba Raya. Dan Anda bisa nantikan Lintas Informasi yang bisa disampaikan pada pukul 16 di frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar, di mana pun Anda berada, dengan berakhirnya lintas informasi dan juga perodangdut yang telah kita, maka berakhir sudah kebersamaan kita di edisi hari ini di tanggal 18 Juli tahun 2025. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih atas kebersamaan pendengar yang sebelumnya pendengar temani kami di Prodangdut Dangdut Telah Kita dan program-program lainnya di frekuensi 10,1 MHz. Pendengar, kami mohon maaf juga bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Berikutnya hadir rekan siar kami Bung Erik yang akan temani ruang dengar Anda berikutnya hingga di malam nanti hingga di pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih kembali dan saya Panunara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar telah ditemani ya dengarkan siar kita Bung Pane. Dan kali ini saya ingin tonton kesempatan kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini tepat di hari Sabtu 18 Juli 2026. Tentunya pendengar, salam lestari dan juga salam hijau untuk pendengar sehari-hari dimanapun Anda berada. Selamat sore pendengar, apa kabar? Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, semangat dan juga diberkahi tentunya dalam menjalani aktivitas. Nah sekali mendengar tentunya saya Rikin Tona kembali dapat menemani ruang dengar Anda dalam program kita di Green Radio. Program yang mengajak kita semakin peduli terhadap lingkungan sekaligus menginspirasi langkah-langkah sederhana untuk menjaga bumi tetap hijau. Mendengar, tentunya banyak orang beranggapan bahwa berkebun hanya bisa dilakukan jika memiliki lahan yang luas. Padahal, di tengah perkembangan kawasan pemukiman dan juga keterbatasan lahan, siapapun bisa menanam berbagai jenis sayuran, buah, maupun tanaman obat untuk memanfaatkan ruang yang tersedia. Inilah yang dikenal pendengar sebagai urban farming atau pertanian perkotaan. Nah, urban farming sendiri pendengar bukan sekedar tren ya, tetapi juga menjadi solusi cerdas dan juga memenuhi kebutuhan pangan keluarga, menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sekaligus mengurangi pengeluaran rumah tangga. Bahkan pendengar dari halaman sempit, pagar rumah, pot bekas hingga botol plastik yang didaur ulang, kita bisa menghasilkan panen yang bermanfaat. Nah, tentunya pendengar kurang lebih sekitar 1 jam ke depan kita akan berbagi informasi menarik seputar urban farming, manfaatnya, serta tips sederhana agar pendengar RRI bisa memulai berkebun dari rumah. Nah, mari kita awali program Green Radio kita untuk edisi kali ini pendengar dengan 2 buah lagu berikut ini.

0: Live for Yay Info. Yeay, manangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.
2: Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.
3: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
4: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
3: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
4: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

tentunya pendengar, kembali lagi kita di Green Radio Heretnya Rimbaraya Benar Meriah. Pendengar, berkebun di lahan sempit ternyata memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan sayuran yang lebih segar dan juga sehat, kegiatan berkebun juga mampu mengurangi stres, mempercantik lingkungan rumah, serta menjadi aktivitas edukatif bagi anak-anak. Bayangkan saja pendengar, setiap pagi kita bisa memetik cabai, tomat, kangkung, sawi, bayam, daun bawang, ataupun seledri langsung dari perkarangan sendiri. Rasanya tentu lebih segar pendengar karena kita mengetahui sendiri bagaimana proses penanamannya. Tidak hanya itu, urban farming pendengar juga membantu mengurangi sampah organik, sisa sayuran dan juga daun-daunan. Tentunya pendengar dapat diolah menjadi kompos sehingga kembali bermanfaat untuk tanaman.

0: 妈妈，妈妈。
1: 咿呀，哪样？
0: 过来都光下不得狼啊，亲妈妈。
1: iya ya Nael, padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya ma, buat sapu galangan itu kan dorok, apalagi

0: Masa nak kita. Masa orang bosan korang gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: FYI for yay info.
2: Neng, makasih ya.
3: Apaan sih?
2: Biasa nih, tanda tangan.
3: Emang laku?
2: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
3: Sepatu semua?
2: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
3: Dari mana?
2: Perancis.
3: Wih, mantap.
2: Mantap kan?
3: Buat gue ya satu.
2: Enak aja.
3: Eh, mau gue ceritain gak?
2: Mau dibuka gak?
3: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
2: Hah? Emang kenapa?
3: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
2: Oh, emang ada ceritanya?
3: Gue ceritain ya.
2: Boleh.
3: Begini ceritanya.
2: Oke.
3: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
2: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
3: Ih, tapi itu kan...
2: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
3: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
2: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
3: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
1: FYI, for yay info.

Nah, untuk yang mendengar masih terus di bersama kami di 90,1 FM di RRI Rimba Raya Bandung Meriah yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Naga Pegajah Simpang 3 Redlung. Nah, untuk yang mendengar, jika pendengar ingin mulai berkebun, tidak perlu menunggu memiliki halaman yang luas. Gunakan media tanam sederhana seperti polybag, ember bekas, kaleng chen, botol plastik, bahkan pipa paralon yang sudah disusun secara vertikal. Nah, pilihlah tanaman yang mudah dirawat, misalnya cabai, tomat, bayam, kangkung, selada, sawi, ataupun tanaman obat keluarga seperti jahe, kunyit, serai, dan juga mint. Nah, tentunya pendengar, yang terpenting tentunya adalah tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup, disiram secara rutin, dan juga diberikan pupuk organik agar tumbuh subur. Nah, berkebun pendengar tentunya bukan soal besar ataupun kecilnya, tetapi tentang kemauan untuk memulai.

0: RTII for Yay Info. Tolong nih, angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula, pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh, sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini nggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh, kelihatan nggak tuh?
1: Oh iya.
0: Tuh dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya?
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Nah, baiklah pendengar. Daerah seperti tempat kita, seperti di dataran tinggi Tanuh Gayo, tentunya semangat berkebun sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun pendengar, tentunya Urban Farming mengajarkan bahwa siapapun dapat memanfaatkan ruang kecil di sekitar rumah agar tetap produktif. Nah, selain menghasilkan bahan pangan, pendengar, lingkungan rumah juga menjadi lebih asri, udara terasa lebih sejuk, dan juga keanekaragaman hayati seperti kupu-kupu, serta lebah, penyerbuk dapat kembali hadir. Tentunya demikian untuk program kita pendengar di Geri Radio untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Tentunya program Geri Radio akan terus hadir pendengar di setiap hari Sabtu tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.
1: Nah, baiklah pendengar, dikarenakan saat lagi kita akan menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kabupaten Bandung Meriah dan sekitarnya. Berikut kita temani ruang dengar Anda dengan salawat Hifdzul Bilad yang nantinya akan kita lanjutkan dengan mendengarkan dan juga menunaikan ibadah salat asar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Demikian perkara, selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita menuju program kita berikutnya, peringati selingan musik dan informasi.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for Yay Info.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Dan tentunya ucapkan selamat sore untuk mendengar secara hari meriah-meriah dimanapun Anda berada. Tentunya mereka untuk edisi sore hari ini, seperti biasa selingan musik dan juga informasi, kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Sembari kita menanti pendengar saat lagi, tepat nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung tentunya pendengar dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Tapi sebelum itu pendengar,

Nah, kali ini mendengar pengamat pendidikan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ujian undang-undang TPKS. Nah, tentunya pendengar pengamat pendidikan Asep Asapaat mengatakan maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi ujian penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau undang-undang TPKS. Menurut yang mendengar, kondisi tersebut mencerminkan komitmen serta konsisten seluruh pihak menjalankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara menyeluruh. Asep mengatakan pendengar, relasi aturnya kuasa serta budaya patriarki masih menjadi penyebab utama munculnya berbagai kasus kekerasan seksual di pendidikan. Baginya, pelaku masih terus memiliki ruang bertindak karena literasi masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual belum merata hingga sekarang. Asep mengingatkan pendengar, korban kekerasan enggan melapor akibat ancaman trauma serta sulitnya menghadirkan bukti dalam proses hukum berlangsung. Perguruan tinggi pendengar lanjutnya wajib tentunya memperkuat pencegahan melalui satuan tugas pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual atau Satgas TPKS. Profesional, respon cepat serta pendekatan berpusat kepada korban. Nah, adapun investigasi profesional pendengar menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga keamanan, kerahasiaan, serta hak-hak dasar seluruh korban kekerasan seksual.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

0: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. Tef kerek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi? Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang? Profil? Profil juga profil abang? Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

Nah, teman-teman mendengar, demikian untuk program kita di Selingan Musim dan juga informasi untuk edisi sore hari ini. Selanjutnya mendengar, tetap stay terus bersama kami, karena akan tepat pada pukul 17 nanti kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.

0: Life. Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI, for yay info.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan tak 17.
6: Tepat pada pukul 17 kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Selamat sore, selamat mengikuti.
7: 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwin 17.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pengamat ekonomi Unimal minta distribusi beras SPHP diperketat. Berita lainnya, anggota DPD RI Haji Uma kunjungan kerja ke Subulus Salam. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buddha FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Mendengar pemerintah Kota Banda Aceh laksanakan kegiatan kajian dakwah untuk memperdalam ilmu agama. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan kota yang baik lahir dari masyarakat yang baik, senang belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pegangan hidup. Hal tersebut selaras dengan visi kepemimpinannya yang dikenal tegas namun humanis dalam penegakan syariat Islam, serta komitmen untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang religius dan bermartabat. Bahkan saat ini, pemerintah Kota Banda Aceh telah meresmikan kegiatan kajian dakwah sebagai upaya menghidupkan syiar Islam serta memperkuat nilai-nilai keagamaan, khususnya di kalangan aparatur sipil negara ASN dan masyarakat umum.
2: Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang akan kita laksanakan, karena selama ini kita sibuk berdakwah untuk orang lain, tapi kita sebetulnya juga butuh makanan rohani kita sendiri. Nah, pada kegiatan dakwah yang kita isi dengan surat Yasin bersama, kemudian dilanjutkan dengan dakwah yang diisi oleh penceramah kita.
1: Kegiatan dakwah menjadi agenda rutin yang dihadiri seluruh elemen masyarakat, mulai dari ASN, tokoh agama hingga generasi muda untuk memperdalam ilmu agama. Kepala Dinas Syariat Islam DSI Banda Aceh, Alim Syah, menambahkan bahwa kajian dakwah merupakan agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap minggu dengan sasaran yang berbeda-beda, mulai dari pejabat struktural dan staf OPD, majelis taklim hingga Dharma Wanita Persatuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar, sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi, Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang didukung oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Aceh tersebut menghadirkan instruktur berpengalaman dari Happy Role Management yang dipimpin Pira Sibayak Ketaren. Pelatihan diawali dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pembukaan peserta berasal dari berbagai daerah, diantaranya Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Simulu, dan Aceh Tenggara. Ketua Panitia Pira Sibayak Ketaren mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memperkenalkan olahraga diskorobik secara lebih luas kepada masyarakat, sekaligus menyiapkan instruktur yang mampu mengembangkan olahraga masyarakat di Aceh.
4: Pelaksanaan pelatihan instruktur senam diskorobik Indonesia tingkat Provinsi Aceh ini saya lakukan adalah untuk sesegera mungkin senam ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu bersama bahwa kita akan menuju Indonesia Emas 2045, ya. Terkait dengan itu, masyarakat memang harus sehat dan bugar dengan rutin berolahraga. Tidak harus dengan senam, tapi saya membuat ini senam karena gerakannya gampang, mudah, bisa diikuti oleh semua usia, dan musiknya itu yang membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk melakukan gerakan-gerakan. Tujuannya hanya satu tunggal, ingin membuat masyarakat sehat dan bugar. Ya, intinya disco dia, disco. Cuman ditambah dengan aerobik supaya gerakannya itu lebih mempunyai power. Kalau disco itu kan hanya gerakan hanya untuk happy-happy gitu aja, tapi dengan ditambah gerakan aerobik membuat gerakan disco tadi menjadi lebih menimbulkan semangat. Jadi pergerakannya itu bisa membuat kita semakin meningkatkan denyut nadi dan kardiovaskuler kita semakin terukur.
3: Ia menambahkan pelatihan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar instruktur senam dari seluruh Aceh. Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Aceh, T. Banta Nuzula, yang diwakili Sekretaris KORMI Aceh, Cut Risna Anita. Dalam sambutan dibacakannya, Kadispora Aceh mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat.
5: Dapat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat Aceh untuk lebih gemar berolahraga, sehingga terciptanya masyarakat Aceh yang sehat, bugar, dan produktif. Kepada seluruh panitia penyelenggara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi dalam mempersiapkan kegiatan ini dengan baik.
3: Ia juga berpesan agar seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjadi agen penggerak olahraga masyarakat di daerah masing-masing. Pelatihan berlangsung selama satu hari hingga sore hari dengan materi teori dan praktek kepelatihan diskorobik. Para peserta diharapkan mampu menjadi instruktur yang kompeten dan dapat mengembangkan olahraga tersebut di komunitas maupun daerah masing-masing. Prestasi olahraga diskorobik Aceh juga menjadi motivasi tersendiri dalam pelaksanaan pelatihan ini. Pada ajang nasional di Jakarta pada Mei 2026, dua wakil Aceh, Hendra Saputra dan Imam Alif Al-Farabi, berhasil meraih predikat peserta terbaik dari total 181 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Prestasi tersebut diharapkan menjadi pemacu lahirnya instruktur-instruktur baru yang mampu mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusinya beras SPHP agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
6: Kehadiran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang digelontorkan oleh Bulog dinilai menjadi angin segar di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Namun pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan distribusinya agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut ditegaskan pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, pasca bencana banjir beberapa waktu lalu, harga beras premium di pasaran seperti beras merek Raja Wali tetap melambung tinggi hingga menyentuh Rp240.000 per sak dan belum menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, Dr. Julius menyoroti celah penyelewengan dalam pemasaran beras murah tersebut. Ia mengindikasikan adanya kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang ikut memanfaatkan momentum ini untuk membeli beras SPHP, serta resiko adanya pihak yang memborong untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
7: Nah, ini menjadi persoalan kadang-kadang. Makanya nanti Bulog ketika dia mengeluarkan informasi tentang dia akan mengeluarkan pasar murah, sebenarnya yang beli ke situ ya benar-benar yang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Tapi kadang-kadang orang ingin mengambil kesempatan juga. Ada orang-orang yang ekonomi menengah ke atas. Maka itu harus diatur ke depan. Diatur kalau perlu, orang-orang yang membeli beras SPHP ini kalau bisa yang punya kartu tertentu lah. Kartu miskin, entah apa namanya. Jadi nanti biar tepat sasaran. Beras murah dikeluarkan, tapi yang beli tetap orang-orang tertentu.
6: Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dr. Julius Dharma menyarankan agar pemerintah menetapkan regulasi yang lebih ketat di lapangan. Salah satunya dengan sistem verifikasi berbasis data kemiskinan. Ia berharap Bulog dan instansi terkait tidak sekedar menggelar pasar murah, tetapi juga memastikan bahwa intervensi pangan ini tepat sasaran dan tidak salah sasaran ke tangan pihak yang secara ekonomi mampu. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, dari Loksmawe lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh tim Emergency Response Team IRT Pertamina Melabuh bersama 8 personil BPBD Kabupaten Aceh Barat. Simulasi dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni penyampaian materi dan praktek penanganan keadaan darurat. Kepala BPBD Aceh Barat Teguh Ronald Nehdiansyah mengatakan, pada sesi pertama peserta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pengenalan berbagai potensi bahaya, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan respon cepat peserta dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut sehingga dapat memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan perusahaan sekaligus meningkatkan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk upaya mitigasi serta penanggulangan bencana. Melalui kegiatan edukasi dan simulasi, BPBD Aceh Barat terus berupaya memperluas pemahaman masyarakat dan pihak perusahaan agar lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana maupun keadaan darurat, sehingga dapat meminimalisir dampak serta melindungi keselamatan seluruh pekerja dan lingkungan sekitar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, MTSS Harapan Bangsa Pelabuh meluncurkan program Patih atau Patuh pada momen penutupan masa ta'aruf siswa madrasah atau mata muda. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.

0: MTSS Harapan Bangsa HBS Melapo meluncurkan program PATEH atau Patuh sebagai inovasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Aceh. Program tersebut diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar di lingkungan madrasah setempat. Program PATEH dirancang sebagai metode pembelajaran karakter yang menanamkan nilai takzim atau penghormatan kepada orang tua, guru, serta kepatuhan terhadap pemimpin dan aturan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai budaya Aceh dalam lingkungan pendidikan madrasah. Kepala Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan program PATEH layak diterapkan di seluruh jenjang madrasah, lembaga pendidikan hingga dayah atau pengajian karena mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan kepatuhan sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik.
1: Kedepan program PATEH ini sesuai dengan arahan Ketua MPU tadi pada saat launching, kita berharap dan mensukseskan program PATEH ini di ke madrasah-madrasah, ke majelis-majelis taklim, ke kelompok-kelompok pemuda, organisasi-organisasi pemudaan yang ada di Aceh Barat, sehingga nanti betul-betul mereka itu kembali patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada pemerintah, dan juga menjalankan semua aturan-aturan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
0: Sementara itu, Ketua MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman menilai program PATEH memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui nazam atau syair beridama yang mudah dihafal dan dipahami oleh anak-anak.
2: Yang pertama, sudah menjalankan salah satu aturan yang di dalam Al-Quran yang Allah menyuruhkan atiullah wa atiur rasul wa bi amri minkum. Sebab dalam syair itu disebutkan yang pertama kita mentaati kepada dua ibu bapa. Di mana pada hari ini anak agak susah bagaimana cara untuk kita didik di rumah agar anak-anak itu bisa mematuhi mentaati terhadap orang tua. Dan lebih-lebih ketika di sekolah guru pun juga agak merasa resah dengan berbagai langkah liku anak-anak di sekolah. Sehingga dengan syair itu sering dilantunkan, maka anak-anak sudah terbiasa, sehingga menjadi satu pelajaran sehari-hari.
0: Melalui program PATEH, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berharap dapat memperkuat pendidikan karakter peserta didik dengan menanamkan nilai adab, disiplin, tanggung jawab, serta kepatuhan kepada orang tua, guru, pemimpin, dan aturan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Mendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pendengar, pelatihan Tenun Kerawang Gayo sejak Juni lalu resmi berakhir. Dekran Asda Bener Meriah berharap kemampuan yang telah ditempa dapat menjadi nilai ekonomi bagi perajin Tenun Kerawang Gayo, sekaligus mempertahankan warisan budaya daerah. Berikut laporan Alfi Sahri.
1: Ketua Dekran Asda Kabupaten Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore resmi menutup pelatihan tenun bagi perajin binaan Dekran Asda di Mes Pemda Bener Meriah. Pelatihan yang berlangsung sejak 22 Juni hingga 16 Juli 2026 itu bertujuan meningkatkan keterampilan, kualitas, dan daya saing perajin tenun lokal, sekaligus melestarikan warisan budaya melalui produk kerajinan bernilai ekonomi. Nyonya Mutia mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta selama mengikuti pelatihan. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk menghasilkan produk tenun berkualitas dengan ciri khas Bener Meriah yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan perajin lokal. Menurutnya, pengembangan sektor kerajinan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Masjid Al-Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, menawarkan harmoni ibadah dan wisata alam, menjadikannya destinasi religi favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara saat berkunjung ke Aceh Tengah. Laporan kontributor RRI Takengon, Rahodah Anum.
2: Masjid Al-Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pausangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah, Amirul Dinsyah, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
3: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu, itu pengunjung bukan dari Aceh saja. Banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari Jepang juga ada.
2: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
3: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya, kalau bagi pengunjung kita layani, hanya kita tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid, bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib berbusana muslim. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini, walaupun dia sebagai wisata, kan begitu, mandi yang memandikan anak dan sebagainya, ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan harus berjamaah, karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid. Ya.
2: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al-Munawwarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahodah Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan. Kepala SD Negeri 1 Sabang Irmawati mengatakan program MBG sangat membantu sekolah dan para siswa. Menurutnya, distribusi makanan berlangsung tertib dan diterima dengan baik oleh 320 siswa di sekolah tersebut.
2: Manfaat MBG yang kami rasakan sangat baik, khususnya kepada ada sebagian besar anak-anak kita yang memang mereka kurang dalam membawa bekal dari rumah, ya. Jadi mereka ada yang terbatas dalam membawa bekal atau uang jajan, jadi terbantu, sangat terbantu dengan pemberian MBG ini.
1: Irmawati menambahkan seluruh siswa baru kelas 1 yang berjumlah 56 orang sudah terdata dan menerima MBG sejak awal tahun ajaran dimulai. Program tersebut juga membantu kebutuhan makan siang siswa yang mengikuti kegiatan belajar hingga siang hari. Sementara itu, siswa SD Negeri 1 Sabang, Taswa Wilda, mengaku sangat senang dengan pelaksanaan program MBG di sekolahnya. Ia menilai menu yang diberikan cukup bervariasi dan menyehatkan bagi siswa.
3: Program MBG dapat mengurangi uang jajan sekolah, berharap agar MBG jadi lebih sering diberikan menu seperti daging, ayam katsu, dan makanan-makanan enak dan bergizi untuk anak sekolah.
1: Taswa mengatakan menu yang paling disukainya adalah olahan daging dan ayam katsu. Selain itu, ia menyebutkan makanan yang diberikan setiap hari terdiri dari ayam, tempe, telur, dan buah-buahan. Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus berlanjut dengan variasi menu yang semakin beragam. Program ini dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar pada awal tahun ajaran baru. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling.

0: Kota DPD RI Haji Umah Kunker ke 10 Salam soroti polemik ketransmigrasian mulai dari pendampingan hingga konflik lahan. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau biasa disebut dengan Haji Umah, melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Kota 10 Salam pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan membedah persoalan ketransmigrasian yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di Kota 10 Salam. Kehadiran senator vokal itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 10 Salam, Adi Takaria, bersama para kepala bidang dan kepala bagian. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian berbagai kendala implementasi program transmigrasi di daerah. Haji Umah menyampaikan program transmigrasi saat ini telah memasuki babak baru yang mana paradigma transmigrasi tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk secara masif, melainkan pada pembangunan berbasis kawasan dan ekosistem ekonomi untuk menciptakan pusat pertemuan baru yang berkeadilan. Namun ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural.
2: Tentu di sisi lain, transmigrasi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan katakanlah. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai oleh pihak lain, katakanlah itu yang hari ini meliputi lahan peruntukan transmigrasi. Nah, ini yang menjadi problem dan tentu ini tidak bisa dilakukan pengembangan transmigrasi ke depan.
1: Selain itu, konflik agraria berupa ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik masih menjadi persoalan yang mengganggu kepastian hukum. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayo Silam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita iharap ni masjid mujahirin ni di kampung Angkasa Jayan teni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara mahrenya peralatan lagu jelbang, parang, urum penyapu. Karena kita malai gotong royong, membersihkan masjid teni, urum kampung Angkasa Jayan teni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Nah, tentunya selamat sore untuk pendengar CRRI Rimba Raya Benar Meriah dimanapun Anda berada. Kembali kita hadirkan informasi terkini peringkat updatean Gunung Buritelong yang tentunya informasi kita input dari situs lama berita resmi RRI, yakni rri.co.id. Laporannya per 24 jam, tanggal 17 Juli 2026. Cuaca cerah hingga mendung, angin lemah ke arah utara dan juga timur. Suhu udara sekitar 19 hingga 23 derajat Celcius. Gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah nihil. Untuk pengamatan kegempaan, pendengar ada dua kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 10 hingga 65 mm dan lamanya gempa sekitar 15 hingga 25 detik. Masyarakat dan pengunjung pendaki Gunung Berapi Buritelong tidak mendekati area kawah Buritelong dalam radius 2 km dan tidak berada di area fumarola dan sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Sebagai kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Berapi Buritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada.

0: Nah, tentunya pendengar, demikian untuk program kita di sore ceria dengan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tarogayo. Tepat pada pukul 18, kita ikuti Cek Fakta. Nah, tentunya peringat tepat pada pukul 18.
1: Waspada, cek teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, video gempa tsunami Bali pada 14 Juli adalah hoax. Beredar unggah di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan juga tsunami di Bali pada 14 Juli. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari antaranews.com. Akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Bali menerangkan pendengar ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli, yakni gempa 2,5 di Kuta Selatan, serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun pendengar, kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami. Sementara itu pendengar, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan juga di Pulau Nusa Penida Bali pada tahun 2022. Demikian Cek Fakta pendengar, nantikan Cek Fakta lainnya esok hari tentunya hanya di SPRRI Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: FYI for yay info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for yay info.
2: Intermezzo. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
3: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
2: Memangnya kenapa, Opa?
3: Opa sudah lupa Oma pung nama.
2: Intermezzo.

Selamat sore tentunya untuk mendengar siaran ini, rimba-rimba meriah dimanapun Anda berada. Ya, tentunya mendengar pada kesempatan kembali kali ini untuk edisi sore hari, kita hadirkan rangkaian informasi terkini mendengar sebelum nantinya kita akan mendengarkan lagu-lagu religi menemani ruang dengar Anda. Presiden Amerika Serikat pendengar Donald Trump menyatakan tetap terbuka untuk diplomasi dengan Iran meski ketegangan kedua negara kembali meningkat. Gedung Putih pendengar pada Kamis 19 Juli 2026 menegaskan bahwa Washington masih terus berkomunikasi dengan Teheran di tengah berlanjutnya konflik. Pernyataan semua pendengar disampaikan sehari setelah Trump mengucapkan terima kasih kepada Iran atas pembebasan seorang warga Amerika Serikat. Langkah tersebut pendengar nilai sebagai peluang untuk membuka kembali jalur diplomasi. Masih dari Arab News, pendengar, Gedung Putih menegaskan Trump tetap menginginkan penyelesaian melalui dialog. Namun pendengar, Amerika Serikat akan meminta Iran bertanggung jawab jika melanggar komitmen yang telah disepakati.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Nah baiklah pendengar, demikian untuk program kita di Selingan Musik dan juga informasi untuk edisi sore hari ini. Dan selagi pendengar rekan-rekan nantinya kita akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Tentunya akan kita temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi dan juga viral islami dan inspirasi. Selamat sore untuk pendengar dimanapun Anda berada yang biasanya di jam-jam seperti ini ya. Jikapun sedang beraktivitas tadi ini sudah menuju pulang ke rumah untuk bertemu keluarga kembali. Atau barangkali pendengar yang tetap menjalankan aktivitasnya, semangat terus pendengar. Semoga harinya berjalan dengan harapan kita masing-masing tentunya. Kami pendengar dari studio, ini Jalan Buntul Nangka Pegaja Simpang 3 Redelung, masih terus menemani ruang dengar Anda, terutama di program SPRR Rimbaraya, hingga nantinya tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan utang."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Maka itu pendengar, akan kita temani ruang dengar Anda dengan selawat Hifdzul Bilad untuk edisi kali ini. Yang nantinya pendengar akan kita lanjutkan juga dengan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya.

Demikian perkara selama menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, tepat pada pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk Badan Pengawas Artificial Intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus, itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya. Nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
14: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
15: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
16: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
15: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
16: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
15: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
18: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
17: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
17: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
18: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
19: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
18: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
17: Ini kan prosesnya lama.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Myanmar tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
20: Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman.
21: Halo, iya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang setiap harinya berapa ini kalau
22: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
1: Gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
22: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
1: Ya, dilaksanakan berapa hari?
22: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
1: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
22: Iya.
1: Ekonomi Jambi.
22: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
3: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Nah, tentunya mereka masih terus kita siarkan dari Jalan Mutul Nangkape Gajah Simpang 3 Redlung untuk edisi malam hari ini pendengar. Tentunya kita di program MySpare RI Rimbarai Bermeriah hingga nanti tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api

0: Dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Nah, tentunya pendengar, demikian untuk rangkaian program kita untuk edisi kali ini. Nantinya pendengar, kita akan mengikuti program dari Por 1 RRI Takengon. Dan juga pendengar, akhir kata saya Rikitono yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar RRI Takengona, dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan seterusnya pendengar RRI Takengon, rangkaian lagu dan juga informasi Anda dengarkan lagi sepanjang waktu ini.

resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD 2 Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Aceh Tengah periode 2025-2028. Pelantikan berlangsung di Gedung Olah Seni Takengon Sabtu 18 Juli 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum DPD KNPI Provinsi Aceh Haji Aulia Rahman ST MARS IAI setelah pembacaan surat keputusan nomor 090/KPTS/DPD KNPI/10/2026. Bupati Aceh Tengah Haili menyampaikan ucapan selamat kepada Ferianto beserta 175 pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung berbagai program kepemudaan yang dijalankan KNPI. Sementara itu, Ketua DPD 2 KNPI Aceh Tengah, Ferianto menyatakan komitmennya untuk membangun organisasi yang solid, inovatif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.

Pendengar RRI Takengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, kuturut kebayakan, selamat malam pendengar. Kita akan merangkaikan banyak yang kiranya pendengar akan mendengarkan sepanjang waktu dengan rangkaian lagu dan juga informasi yang akan terus bisa dihadirkan, digulirkan bagi pendengar semua yang berada di kediaman di manapun Anda berada. Dan baik di kediaman di kesempatan malam hari ini, banyak yang akan bisa dihadirkan lagi untuk kesemuanya dimanapun Anda berada. Selamat malam, dan kita untaikan yang masih terbaik dari RRI Takengon. Kita mendengarkan drama radio untuk kesempatan malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: enak-enak baru dan gue ngeruntel nang omah. Kok malah pakai ada acara ronda segala?
1: Lah kan kita ronda juga mandat dari Pak Lurah. Pak Tony juga paham. Kalau seminggu yang lalu jalan di desa kita ada balap liar sama ada geng motor. Makanya kita ada jadwal ronda lagi.
0: Iya sih iya. Ah, semua ini gara-gara bocah-bocah sing ora duwe pendidikan babar blas. Kudune belajar malah balap liar, geng-gengan, terus tawuran.
1: Maka dari itu Pak Ton, kita kudu ngeronda lagi demi keamanan desa kita tercinta loh.
0: Eh, Pak Karman, aku tak balik nih sita apa ya? Juku jaket?
1: Gak usah, nih pakai sarungku saja.
0: Halah, sarung apa kok ditawar-tawarin?
1: Loh, daripada katisan, mending apek sepetil tapi anget.
0: Yalah. Apeknya.
1: Nikmati sajalah kawan. Eh, ngerti ora? Akhir tahun 2024 kie, tolik lagi dari tahun sing jenenge Agus. Sing jenenge Agus itu lagi viral-viralnya.
0: Kok bisa?
1: Loh, ya jelas bisa. Ada tiga Agus yang viral. Yang satu, aku sedih.
0: Oh, kalau ini aku tahu. Yang nuwun sewune matanya buta karena penyiram air keras kan? Terus kasusnya viral karena ada masalah donasi kan?
1: Betul.
0: Kabar terakhir si Agus sedih, udah jadi Agus happy, hahai.
1: Yang kedua, Agus buntung. Yang viral karena kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual. Dia viral karena kondisi tubuhnya yang nuwun sewu, buntung tapi jadi tersangka kasus pelecehan seksual.
0: Nah, iya betul, ini juga viral.
1: Nah, yang ketiga ini, beliau seorang pemuka agama. Beliau viral karena ketika tausiah, terus berkata sesuatu yang tidak enak kepada tukang penjual es teh.
0: Hah? Memang namanya Agus sih. Kayaknya orang deh.
1: Namanya Agus juga, yaitu Agus Miftah. Hahaha.
0: Hus ngawur.
1: Guyon masih.
0: Boleh guyon, tapi harus paham dengan siapa kita guyon, di situasi apa kita guyon, dan bagaimana kita berguyon-guyon. Hahaha.

0: Assalamualaikum sedulur.
1: Waalaikumsalam.
0: Kok rame banget. Lagi apa sih?
1: Lagi bahas Agus Pak RT.
0: Loh kok pas banget.
1: Mas mana Pak RT?
0: Jadi gini Pak Tony, pakatan saya habis rapat di balai desa, ada pembahasan yang krusial.
1: Pembahasan apa Pak?
0: Pembahasan hal itu sensitif dan mengerikan.
1: Tunjel poin aja sih Pak. Anu apa kok?
0: Pembahasan terkait judol alias judi online.
1: Oh, judol kok Pak. Memangnya kenapa Pak?
2: Lah, terus semengerikan apa Pak?
0: Jadi Pak Lurah berpesan agar kita waspada terhadap namanya judol. Apalagi di desa kita ini sudah terdeteksi, sudah terdata oleh pihak kepolisian bahwasanya ada beberapa oknum yang sudah terjerat oleh lingkaran judol. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ada satu oknum yang menjadi bandar judolnya. Dan kita harus memperkuat sistem ronda kita ini.
2: Apa hubungannya antara ronda dengan judol, Pak RT?
0: Loh, jelas ada hubungannya. Jadi kita perkuat sistem keamanan kampung kita melalui ronda. Kita harus mengecek setiap rumah warga kita. Takutnya mbok ada huru-hara terkait judol. Apalagi di desa kita ini sudah terdata bainum. Ya takutnya mbok terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ingat, sekarang judol jadi hati-hati perintah. Betapa bahayanya judol, ya kan?
2: Bahaya banget, Pak. Menurut berita, transaksi judi online tahun 2024 itu mencapai 283 triliun. Dan judol ini bisa menjerat semua kalangan, Pak. Mulai ASN, pejabat, orang tua, dewasa, remaja, sampai anak-anak pun udah pada terjerat.
1: Dan yang saya tahu, akibat dari judol ini sungguh mengerikan, Pak. Mulai dari kecanduan akut, kebangkrutan finansial, stres, kegilaan, bahkan sampai ada yang bundir, Pak. Karena prinsip judol itu, yang menang itu bandarnya. Pemakainya itu hanya dibohongi. Tidak ada orang kaya karena judi. Endingnya pasti rugi.
0: Betul sekali itu. Maka dari itu, kita berantas judol, terutama di desa kita ini. Salah satu caranya dengan ronda keliling kampung.
1: Wah, kalau ini nyong setuju Pak RT. Usul Pak, gimana kalau anggota rondanya ditambah? Jangan cuma berdua, tapi kalau bisa berempat, biar keamanan tambah kuat dan kita yang ronda juga semangat.
0: Langsung saya ACC, jadwal menyusul.
2: Mantap.
0: Biar lebih mantap, bagaimana kalau kita keliling sebentar?
2: Mari Pak.
1: Siapa itu Pak? Lari-lari ke arah sini. Weh, sambil nangis Pak.
0: Sing jelas gue melungsa udu demi.
2: Weh, kayaknya itu Bu Sri Pak.
0: Ayo Bu Sri. Sri, sampai kenapa Bu?
1: Ya ampun Bu Sri, kok rambut tautan-tautan, muka lebam, kenapa Bu?
2: Duduk dulu Bu, istighfar Bu, istighfar.
3: Suami saya Pak, suami saya.
0: Si Agus, kenapa dengan Agus?
3: Sri sedih Pak, ini semua karena Agus Pak, Sri sakit Pak, Sri kecewa, Sri sedih.
1: Wah, aku kok kayak dejavu ya?
2: Iya, Cik. Kok mirip? Tapi ini lebih melasi. Tuh, deleng dewek. Babak belur.
0: Hus, menggosip dewek. Coba, Bu Sri. Sing tenang, ceritakan kronologinya. Kenapa?
3: Pak, Agus suami saya sudah melakukan KDRT dengan saya, Pak. Saya dijambak, ditendang, dan ditampar, Pak.
1: Aduh, Kejengnya lur.
0: Kok bisa si Agus melakukan hal seperti itu?
3: Iya pak, semuanya karena judol pak, judol.
0: Jendol apa nih toh Bu Sri?
3: Aduh pak, judol.
0: Trondol?
2: Ya ampun Pak RT, selenco. Ini lagi adegan dramatis loh pak, malah berhumor. Judul pak, judi online.
3: Iya pak.
0: Walada temenan.
2: Apa nih sing temenan teh?
0: Si Agus sudah jadi incaran aparat, sudah masuk daftar pejudol, sudah tercatat di kantor kelurahan.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Iya pak, jadi gini ceritanya. Saya kan habis pulang kumpulan PKK. Terus di rumah ada suami saya dan juga ada Mas Randi. Nah, di sana saya melihat sendiri transaksi judi online. Mas Agus ngasih surat tanah rumah saya, pak. Katanya untuk jaminan judi. Saya jelas gak terima ya. Saya mau rebut surat itu. Malah suami saya ngamuk, saya hajar. Kemudian suami saya sama si Randi pergi. Ya udah, saya minta tolong ini, pak. Alhamdulillah ada panjenengan bertiga.
0: Sini, si Randi itu terduga bandar dan juga pemodal judol. Sudah tercatat juga di data aparat.
1: Edan, tenang.
2: Tidak habis fikri. Kita harus segera bertindak ini.
3: Terus bagaimana ini Pak RT? Saya minta keadilan.
0: Siap Bu. Karman, kamu tak utus buat ke Pak Babin Tantip Mas ya. Aparat desa dan juga Pak Lu. Kita uber dan tangkap si Agus dan juga Randi.
2: Lah terus kita kemana Pak?
0: Kita cari Agus. Bu Sri tahu kan kemana mereka?
3: Mungkin saja nggih di rumahnya Randi Pak. Karena kalau di rumah udah nggak mungkin Pak.
0: Baiklah kalau itu Bu Sri mau kan jadi saksi kuncinya?
3: Mau banget Pak. Saya akan pasrahkan perkara suami saya ini ke pihak yang berwajib. Karena saya udah gak kuat pak, ini udah kriminal. Saya ikhlaskan nah suami saya ikhlas.
0: Waduh, sudah Bu, sudah. Jangan bersedih. Insya Allah ini yang terbaik. Ayo Pak Ton, kita jalan harus sat-set.
2: Siap Pak RT. Jan mancen tahun dia tahunnya si Agus. Judol. Kie sing jeneng judol gawe ambrol.

0: Demikian drama radio berjudul Judol Bikin Amdol, produksi RRI Purwokerto, karya Babeh Widi, dengan para pemeran Suwandi, Tahu, Hani, dan Firman. Teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiawan, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Malam hari ini rangkaian lagu dan juga informasi kita rangkaikan, kita lanjutkan kembali hingga nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smog. Smog memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Dolfayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmun Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smog adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Semelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smog berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu.

dan petuah kehidupan, termasuk Smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita Smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dan berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Smong terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika

hari ini malam minggu ada yang punya acara sendiri, mungkin di rumah saja, gak akan kemana-mana, dengarkan RRI Takengon saja. Terus ada yang punya acara tersendiri untuk malam minggunya, selamat malam juga. Ngopi kali ya untuk saat malam hari ini. Terus kalau RRI Takengon jam 21 waktu Indonesia Barat, kita karaoke udara. Ini yang serunya malam.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Dan saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
1: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

Pendengar RRI Takengon, waktu yang nantinya menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita rangkaikan dengan informasi terlebih dahulu, barulah kita melanjutkannya dengan format yang berikutnya untuk kita gembirakan suasana malam minggu kita di karaoke udara malam hari ini.

Bakau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Prancis dan Inggris akan saling berhadapan dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium Miami, Amerika Serikat, Minggu 19 Juli 2026 dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kedua tim datang dengan tekad untuk menutup turnamen dengan hasil positif setelah keduanya gagal melangkah ke partai puncak karena kalah di semifinal. Pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui pertandingan perebutan tempat ketiga tidak memiliki nuansa yang sama seperti final, namun ia menegaskan timnya tetap memiliki tanggung jawab untuk tampil maksimal. Di kubu Inggris, pelatih timnas Tuchel menegaskan timnas harus segera bangkit dari kekecewaan setelah kekalahan dramatis dari Argentina. Para pemainnya juga harus menunjukkan karakter yang mentalitas yang kuat.

0: Malam pendengar RRI Takengon ya, di kediaman di mana saja Anda berada, dengan PD-nya aku memulai karaoke udara ini dengan dengan lagu Setangkai Anggrek Bulan. Seperti biasa pendengar RRI Takengon. Oh iya.
1: Saya dari tadi mau nyanyi, cuma mic-nya sama Kana gak dinaikin.
0: Berarti kita ulang lagi.
1: Saya nunjuk-nunjuk tadi, mic.
0: Aku kira nunjukin apa gitu kan. Memang Ana itu tak biasanya gitu, dia kasihkan sendiri.
1: Hatiku untukmu, hanyalah untukmu serahkan. Saya pertama kali dengar lagu itu kalau nggak salah Rano Karno apa dulu yang bawa ya?
0: Iya sih, era
1: sama Ria Irawan.
0: Ria Irawan eranya itu ya. Tapi lagu ini versinya banyak yang
1: banyak versi memang.
0: Bruri Marantika, iya. Emilia Contessa juga iya gitu.
1: Banyak versi lah. Ya. Oke. Gimana Anjali kabarnya hari ini?
0: Kelelahan dari kebun kemarin, jadi hari ini bersih rumah lagi. Makanya lagu tadi itu muncul ketika aku nyanyiin Setangkai Anggrek Bulan gitu kan. Burung-burung pada terbang gitu kan.
1: Pada kabur.
0: Kaget dengan suaraku.
1: Berarti ngapain aja Anjali dari pagi tadi?
0: Yang kemarin masih nggak sempat dibersihkan, kita bersihkan. Kemarin setelah salat Jumat, sebelum salat Jumat ke kebun. Setelah salat Jumatnya dilanjutin gitu.
1: Panen dong, cair dong ya, harus dari kebun.
0: Justru jangan bayangin cairnya gitu kan. Kita bersihkan dulu karena katanya bulan-bulan depan, bulan-bulan berikutnya setelah Agustus 9-10. 11-12 lah.
1: Oh iya betul. Ya, berarti memang lagi masa-masa paklik sekarang.
0: Ya benar, Bang Budi, benar. Tahun kemarin kita Januari kan ke Blangraka kan?
1: Bukan tahun kemarin, tahun ini. Iya kan 2026 bulan Desember.
0: Desember ya setelah
1: Desember habis bencana November, Desembernya kita ke sana.
0: Oh iya kan? Benar, berarti kan ya sudah dekat-dekat lagi kita libur-libur panjang, buah-buahan yang akan berbuah
1: ya. Oke, selamat malam pendengar semuanya. Berjumpa kembali kita bersama duo Bawang Bombay di sini.
0: Enggak pedes-pedes gitu sih.
1: Menemani malam minggu kalian di karaoke udara. Silahkan yang mau bernyanyi, berdendang bersama kita di malam hari ini. Langsung telepon ke 0821-6585-467.
0: Oke, siapa tahu penutupnya Setangkai Anggrek Bulan lagi yang tadinya gak narik-narik suaranya.
1: Itu gitu. Udah latihan berapa minggu?
0: Kemarin aja di kebun tadi, makanya burung-burung pada bertaburan gitu kan, berterbangan, mereka kaget kali kan.
1: Kaget ya?
0: Aduh. Aku cerita ini ya Bang Budi ya, gak usah aku cerita aku ke kebun mana gitu, gak mesti gitu kan. Aku melihat burung yang sudah langka sekali.
1: Burung apa?
0: Di Takengon, di Aceh Tengah, di Aceh lah gitu kan. Kalau di Kalimantan itu burung enggang ya.
1: Enggang.
0: Sejenis burung apa di Papua?
1: Kalau ini saya nyebutnya rangkong.
0: Kalau di Takengon Aceh Tengah Reje Bujang.
1: Kalau saya dulu waktu masih di Jakarta nyebutnya rangkong ini dulu.
0: Jadi kan. Berapa meter suaranya udah kedengar. Aku pikir itu suara ayam hutan sih gitu ya.
1: Berarti burung ini termasuk jenis yang sudah langka gitu.
0: Cantik sekali dengan kepakan sayapnya udah. Kalau kita punya komputer di depan ini gitu ya. Satu aja gitu ya. Badannya segitu gedenya. Belum lagi sayap-sayapnya gitu kan. Suaranya berapa meter kedengaran gitu. Jadi nggak ada yang ganggu kayaknya, memang berarti kan aku jauh kan jalannya.
1: Berarti memang populasinya yang semakin berkurang atau memang terjadi banyak marak perburuan liar di hutan.
0: Jadi makanya aku nggak kasih tahu kemana aku kemarin.
1: Oh iya.
0: Biar mereka nggak datang ke sana.
1: Takutnya nanti ada orang yang iseng berburu, makin habis lah nanti burung-burung kita.
0: Kayaknya kemarin dia lagi bertelur, manggilin kawannya. Ada sahutan dari jarak yang jauh juga. Gitu.
1: Iya.
0: Seperti burung cendrawasih tadi itu ya, tapi sayapnya nggak menjuntai, sayapnya kayak elang memang. Iya, segede elang sih, tapi lebih gede lagi aku kira.
1: Cendrawasih pun juga udah melangkah.
0: Seperti itulah Bang Budi. Jadi ceritanya seperti itu.
1: Siap. Nyanyi dulu yuk, nyanyi.
0: Yang mana kita gitu, lagu kita nih malam hari ini, walaupun tahu nggak teleponnya dari kita. Halo, selamat malam pendengar kita karaoke udara. Oh, udah berdering-dering. Tapi ya sabar kan, basa-basinya dulu. Cerita-cerita burung enggang ini tadi dulu kan. Reje Bujang tadi itu.
1: Oh, Reje Bujang kalau di sini.
0: Aceh Tengah, Gayok lah ya, itu Reje Bujang. Karena dia satu-satunya.

0: siapa siapa yang tadinya teleponnya sudah
1: tring tring tring tring.
0: Siapa gerangan ya?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya.
2: Selamat malam, Mas Ibas, dan Mas Ibas.
0: Oke.
2: Mana tolong sampaikan ke Bang Bambang buat topi tersebutnya biar enggak ngantuk.
1: Jangan gitu, jangan gitu.
0: Disampaikan sendiri.
1: Mas Bro, udah ngopi Mas Bro?
2: Enggak.
1: Sombong tadi siang lagi ngapain Bang Bayu ini lagi sama Ibu Menteri Keuangan.
0: Iya kak.
1: Tadi siang.
0: Sama Ibu Menteri.
1: Lagi sama Ibu Menteri Keuangan lagi dibikinin kopi. Belum dibikinin kopi katanya tadi siang.
0: Oh gitu.
1: Cuman bang, karena udah terbiasa merasakan hidup yang pahit,
0: yang
1: jadi kalau udah nggak kaget lagi,
2: nggak kaget lagi.
0: Ana juga sebenarnya sama pahitnya dengan kehidupan ini.
1: Jadi orang-orang yang udah tahan banting harus kuat minum kopi tadi.
0: Iya, benar kelihatan dia gitu kan.
2: Mana lagi
1: ini malam ini udah dibikinin kopi belum sama Ibu Menteri Keuangan nih?
0: Pokoknya tugas Ibu Negara selesai malam ini sebentar.
1: Sekali-kali diajakin karaoke dong.
2: Ya, karaoke-nya dan mana yang rekrut emas dan merekrut Bandung gak cuma ngerekrut emas sama mama.
0: Ya gak apa-apa, yang mana berkali diwakilkan sama
1: tapi
0: Pak Bayu.
1: Tapi udah tidur ya.
2: Tadi Pak Entar ditawain juga katanya.
0: Apa yang Bu Menteri tadi itu suka sebenarnya?
2: Ya itu nanti Bu Menteri itu ngerjain anak juga. Yang ini
1: Mungkin
0: ya itu lagunya.

0: Ayo Bang Bayu dong tes.
1: Alasan
2: Selamat malam.
1: Oke.
2: Selamat malam. Buat teman-teman semua, salam sehat selalu.

0: Kirain tadinya Pak Bayunya, Mas Bayunya yang akan ini.
1: Iya, curang, mentang-mentang Menteri Keuangan udah tidur, dia mau ikut tukatan tidur juga.

0: Say hi.
1: Bagaimana Bang Rahmat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bang Rahmat juga ditemani sama Menteri Keuangan. Oh iya juga.
0: Belum tidur Ibu Menteri Keuangan, belum ya? Diajak dong nyanyi, dengerin aja maunya ya, tapi nyanyi. Oke, ngapain aja dari pagi tadi Bang Rahmat nih?
1: Enggak mau-mau ini ya tanahnya gitu ya.
0: Ya rutinitas seperti biasa rutinitas.
1: Iya betul. Tapi kita sehat ya kan. Karena kan memerlukan energi, pikiran dan lain-lainnya. Kalau sudah asik tanah aja yang diajak ini kan. Diajak kompromi, diajak apa aja tanahnya mau aja dia juga.
0: Jadi apa lagu kita nih Bang Rahmat? Apa tuh?
1: Apa tuh ininya? Oh, karena udah di ini kan ya.
0: Dangdut.
1: Oke, dapat ya Bang Budi ya.
0: Oke.
1: Ayo disapa siapa selain Menteri Keuangan Mas Ahmad? Barangkali ada stafnya yang lain.
0: Bagimu, aku tak berarti bagimu.
1: Aku tak berarti bagimu karena. Nah.
0: Oke.
1: Karena mungkin di sana lebih kena ini ya, karena sudah biasanya kalau ke yang lain ya, ada aja.
0: Latihannya lagunya itu.
1: Oke. Siap.
0: Dah.
1: Ya. Karena kan sudah ditungguin. Nah, pendengar setianya juga.
0: Mumpung ibu menteri keuangan belum tidur, jadi bisa sampai.

0: mungkin nalar kita jadi sama gitu ya. Mau nanya juga sebenarnya Bang Rahmat ini sebulan itu berapa kali isi pulsa? Karena setiap hari Sabtu harus stay kan?
1: Karena mungkin langsung dipaketin untuk telepon satu bulan berapa menit kan?
0: Oke sih, benar juga. Jadi ini satu apa ya namanya Pak Budi ya, apresiasi ya. Karena telepon pulsanya itu kan harus
1: nggak murah. Lumayan lah.
0: Demi karaoke udara.
1: Ya, terima kasih Bang Rahmat ya. Putus siapa itu lagi yang telepon?
0: Siapa?
1: Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Siapa ini, Bang?
0: Oh iya, dari mana, Bang?
2: Iya, warga Gading Labu.
1: Oh, Bang Amir Mahmud.
0: Bang Amir.
2: Bang, betul.
0: Oke, Bang Amir.
1: Gimana sehat, Bang?
2: Pegang bacanya di tegangan, Kak.
0: Apa ya? Agak-agak mendung tapi enggak hujan.
2: Dari sama juga dengan Melabu. Melabu baca pengumuman belum hujan.
0: Cuma kita gerimis ini aja ya Bang Mudia, gerimis.
1: Tadi sore sempat gerimis sebentar.
0: Gerimis halus aja. Itu embun barangkali, itu bukan gerimis ya Bang Mudia.
1: Iya.
0: Bang Amir, bagaimana malam hari ini Bang Amir, di rumah, di kebun atau di mana dengerin, di warung kopi?
2: Enggak, cuma ini

0: anak.
1: Malu lah kan?
2: Oh, malu sama anak-anak kalau kita bernyanyi gitu ya Bang ya?
1: Iya betul.
2: Jadi malam hari ini pilihan lagunya yang mana nih?
1: Lagu ini boleh, lagu Magic Z.
2: Magic Z?
0: Judulnya apa tuh Bang?
1: Sakit hati.
0: Sakit hati, sakit hati.
1: Ada lagunya.
2: Ada, pasti ada Bang, pasti ada Bang. Jadi temannya Bang Amir juga dengerin lah kalau begitu malam hari ini Bang ya. Siapin semuanya. Karena udah lama
0: gak pernah dengar suara Bang Amir.
2: Udah lama gak pernah dengar suara Bang Amir.
1: Jadi gini Kak, bukan Amir gak mau bergabung kalau malam. Kadang udah Amir bilang tadi kalau ada anak di rumah gitu. Kecuali Amir ini baru bergabung kalau dia pulang ke kampung halaman gitu, ke kampung rumahnya. Udah aman kalau bagi Amir kan.
2: Bang, ya. Ini kan kemarin mungkin lagi libur ya Bang ya, jadi semua pada di rumah gitu kan.
0: Iya. Anak sekolah ya.
2: Siap Bang Amir, anak kasih tahu nanti di mana Bang Amir bisa mulai

0: Keren, seru.
1: Sakit
0: seru.
1: Hati, Megizet ini berdasarkan kisah nyata atau bagaimana Bang Amir?
2: Ya, karena lagu Megizet ini memang coba abang pikir menurutkan.
0: Iya, iya.
2: Uang yang habis cinta tak dapat.
1: Ini soalnya ini
2: Bang Budi, kalau mendengarkan kayaknya bahasa Bang Budan kayak gini. Cinta di awak kawin
0: orang.
1: Soalnya lirik-lirik lagunya kan sampai hatimu begitu tega di depan mata ku kau jual cinta.
0: Iya.
2: Memang betul. Cuma bahasa kami cuma bercanda.
1: Jadi menurut Bang Amir, cinta itu butuh duit apa enggak?
2: Cinta.
1: Cinta itu butuh duit apa enggak? Kalau menurut Bang Amir? Putus-putus suaranya Bang.
2: Kalau zaman dahulu, kalau Amir dengar, kalau cinta ini memang pertama pertama setia dulu gitu Bang. Itu dulu, kalau benar-benar cinta walaupun gak ada uang gak apa-apa.
0: Itu berarti modal begitu ya Bang Amir ya?
2: Ya betul, kalau zaman. Tapi kalau zaman now ini mana ada
0: Bang? Mana ada Bang.
1: Zaman now ya. Berarti duit di atas segalanya kalau zaman now ini ya.
2: Ya, betul.
0: Nah dong hepeng kata orang ini ya Bang ya.
2: Memang tak semua juga
0: sebegian. Iya sih Bang, betul juga.
1: Ada duit abang disayang, gak ada duit abang ditendang.

0: kan? Waduh.
1: Ada duit abang disayang, ada duit abang ditendang.
0: Kemarin itu kan ada lagi viralnya nih di media sosial.
1: Apa tuh?
0: Bapaknya cuma apa suaminya cuma ngasih uang 5.000.
1: Oh iya.
0: Tapi dituntut sama bapak harus masaknya yang ini, siapin ini, ada ini kalau di bukan. Dia pulang kerja gitu kan?
1: Bukan, saya pribadi aja ngeluarin duit 100.000 tuh udah kayak enggak ada harganya sekarang. Jeber jajan ini bla bla bla, tato tinggal 2.000, tinggal 5.000.
0: Kita bilangin aja ke bapak yang itu tadi ya Bang Budi ya, 5.000 cuma ada teh dingin.
1: Masak pakai penyedap aja udah 5.000 cukup. Cuman enggak ada nasinya.
0: Ada nasi putih terus dituang penyedap itu ada.
1: Iya, coba karena belanja pakai duit 100.000 itu berapa lama bisa bertahan duit 100.000?
0: Sampai rumah selesai.
1: Iya. Apalagi 5.000.
0: Ada sih kelihatan olahannya gitu iya, kan, ikan, iya, sayur mayur gitu ya.
1: Tergantung gimana kita memanage-nya
0: aja sebetulnya. Cukup ya. Beli minyak goreng, minyak iya, goreng itu yang perlu karena semua serba digoreng.
1: Iya. Betul.
0: Ini 5.000.

0: Nah, jangan-jangan yang 5 ribuan tadi yang waduh, kesian istrinya, betul loh Bang Budi, istrinya nangis gitu.
1: Kalau misalkan Kak Ana ada di posisi itu, apa apa yang bakal Kak Ana lakuin?
0: Kalau ada deket panci aja gitu kan?
1: Lempar panci apa, gitu.
0: Pasti.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kita yang selalu happy, bahagia, semangat, tapi gak bisa nyanyi. Apa kabar
2: kakak?
0: Iya, semangatnya selalu yang kita tunggu, betul ke?
1: Iya.
2: Apa kegiatan? Semangat dan bahagia. Jangan lupa bahagia.
1: Kegiatan hari ini apa?
2: Kegiatan hari ini dan hari ini saya undangan kini pergi ke kampung Cimara.
0: Oh gitu.
1: Berarti ada kegiatan lah.
2: Anaknya ponakan.
0: Oh gitu.
1: Anaknya ponakan berarti cucu.
0: Cucu. Di sana nyanyi kak di kibotan.
2: Enggak berani
0: waktu di radio aja enggak berani gitu kan.
2: Kawan-kawannya enggak lempar.
0: Oh, ajak kita kak, kita ini kan semua pada PD yang di studio itu PD. Betul kak, PD aja kami enggak narik ya stop gitu kan.
2: Iya.
0: Ayo kak, kakak nyanyi apa malam hari ini kak?
2: Noje. Belum berarti ingat darah ini pergi kumpul keluar yang dari atau belum masuk ke lupa mintaannya intinya.
0: Iyalah besok atau Jumat itu kita ingatin ya Bang Budi ya untuk ini biar hari Sabtunya dicariin gitu.
2: Ayo kak,
0: ayo lagu apa kak malam hari ini kita kak?
2: Lagu ini yang janji kita mau terima deh Bang Budi.
0: Apa Bang Budi saya sih?
2: Tenda biru.
0: Oh, tenda biru. Itu gampang-gampang ya. Kalau yang siaran dua ini, Ana sama Budi, lagu tenda biru itu gampang.
1: Sengaja lewat belakang rumahmu.
0: Kok pintunya
2: karena nggak diundang itu pintu kita sengaja lewat,
0: kita lewat pintu belakang aja
1: datang gitu. Aja udah datang ke situ makan udah nggak usah diamplopin
0: pulang lagi kita lewat samping gitu kan. Oke kak, siap kak, kirim salam kak untuk Ana, untuk Budi, terus siapa lagi
2: pokoknya Pak Anu Bang Budi nyanyi
1: dah insya Allah.
0: Ini banyak sih lagu kok kak.
2: Belum tidak nasari.
0: Ya beres, kami siapin lagu.

0: Mudah-mudahan ketemu lagi kita dengan suara emas ini.
1: Amin Allah. Dan tak lupa juga untuk para pendengar RRI.
0: Ya kak.
1: Dan pendengar RRI sudah meningkat.
0: Amin. Oke.
1: Dan tak lupa juga salam lewat udara untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Maruki.
0: Oke, pasti dengar.
1: Lanjut perjuangan dan budi karena biar kedengarkan.
0: Iya, tenda biru buka, tenda biru buka.
1: Iya,
0: oke.
1: Kaya ada lagu-lagunya, kak jalan bayu.
0: Rencana grup lagu bayu ini kak merasa jam 11 ini lagu minum.
1: Alhamdulillah.
0: Eh tadinya Pak Bayu di awal aku di Gor Pangaribuan tadi itu ya.
2: Saya apa liriknya?
0: Ya pokoknya kalau udah bunyi musiknya pasti nanti coba, kita coba. Akan ingat gitu kan. Kita coba bentar. Kita ini karena seperti Kak Amoy request, kalau Pak Bayu request, kalau Bang Rahmat tadi sama Bang Amir nyanyi gitu. Yang request pun masih ada Bang Mus. Ada Bang Mus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Mansur S, Gadis atau Janda?
2: Janda dong.
0: Gadis lah. Salam untuk semua. Kalau orang menjauh, tidak usah mendekat. Kalau orang buang muka, tidak usah disapa. Kalau orang tidak suka, enggak usah dipaksa. Silaturahmi memang penting, tapi harga diri perlu dijaga.
2: Betul sekali.
0: Itu paling utama.
2: Ya, kalau memang suka nggak usah dipaksa gitu maksud kata Bang.
0: Aku kira Bang Mus siap nyanyi lagu Mansur S tadi itu, Gadis atau Janda. Ini sulit loh lagu ya.
2: Ini sulit ini. Apalagi kalau udah berhubungan sama janda sulit sekali.
0: Dapat nggak lagu Tigor tadi?
2: Udah tadi udah saya kirim di atas tadi coba.
0: Oh iya ya benar di awal tadi ada sih yang telepon nih Bang Budi, apakah kita
2: boleh kalau mau nyanyi
0: nyanyi ya?
2: Sebentar ya.
0: Oke, halo selamat malam.
2: Halo.
0: Enggak Bang Budi terputus.
2: Udah nggak apa-apa nyanyi aja dulu tadi. Coba
0: ya.
2: kita raba-raba aja liriknya.
0: Kita coba dulu ini kan lagunya. Pambes sebenarnya ya, ya. Di bawah

0: Iya, kita siap ngacak-ngacak acara pokoknya.
1: Aduh, hampir sesemuanya udah kita ini kan. Masih ada sih yang
0: mengapa masih saja. Halo, selamat malam.
1: Belum, nggak bisa nyambung kayaknya.
0: Oke.
1: Karena jalurnya padat ya.
0: Jalurnya padat.
1: Oke. Nggak.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Apa kabar kakak? Alhamdulillah.
0: Ya, siapa ini kak Ana?
1: Ayo kak sebutkan nama kakak.
0: Sila. Ini baru disebut tadi namanya.
1: Ana manggil kak Sila tadinya.
0: Minggu kemarin nyanyi lagu Firman kan. Sekarang apa ini?
1: Apa ya kak lagunya kak ya?
2: Ini Panggung Sandiwara.
0: Niki Astria.
1: Nike Ardila.
0: Nike Ardila.
1: Oke, karena kan lagu ini juga dibawakan sama lady-lady rockers itu ya. Oke, okay. Apa kegiatan siang ini ya kak ya? Tadinya kak ya?
2: Makan.
1: Malam ini biarkanlah kucurahkan ya. Ini dengan ya
0: kehidupan ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Jadi pekerjaan ibu rumah tangga itu abadi, sampai kapanpun gak pernah selesai.
2: Abadi, sampai ajan menjemput.
0: Dari mulai ajan subuh tuh udah mulai beberes, masak nasi ya, ya kan?
1: Kadang-kadang kan tidur malam juga terakhir.
0: Iya.
1: Air di kamar mandi kerannya udah ditutupin belum gitu kan?
0: Pintu udah dikunci belum?
1: Pintu udah dikunci belum gitu ya. Ibu lagi yang ngeliatin pintunya. Oke, Kak, siapkan. Kita
0: hantarkan
1: lagunya. Oh, ini kita nyanyi juga nih, Bang.
0: Dunia.
1: Apakah kita juga bisa
0: panggung sandiwara?
1: Oke. Kayaknya Kak Sila ini suaranya memang yang model tinggi gitu ya, bisa dapet gitu. Vokalis kayaknya nih, Ana jadi penasaran Kak Sila yang mana nih. Oke, kita coba dulu lah ya.

0: kira-kira usia 50-an atau berapa ya kak ya?
1: Iya 50-an.
0: Oke, tapi masih kak, berarti masih keren, masih bisa teriak untuk lagu tadi itu. Anak-anaknya Kak Sila paham nggak atau bisa nggak lagu yang tadi itu ya kak ya?
2: Oh nggak.
1: Mana?
2: Anak-anak gitu.
1: Ada sebuah mak udah tuh mak kau nggak?
2: Mak udah tuh mak.
0: Udah tuh mak loh. Malu kita mak loh.
2: Makasihlah.
0: Alhamdulillah banyak yang heboh lah malam hari ini.
1: Selamat jumpa ya.
0: Oke,
2: ya, salam sama kasih, semuanya ya.
0: Salam sama keluarga ya, Kak ya, anak-anak juga ya. Oke.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh.
2: Ya memang di dunia ini panggung sandiwara sih.
0: Aku
2: ya.
0: Sih sukanya berarti mamanya rocker dulunya nih.
2: Iya.
0: Sekarang anaknya malu kalau mamanya teriak-teriak.
2: Karena udah malam udah ya.
0: Oh iya gitu ya.
2: Ini tadi dengar tetangga ini ngapain teriak-teriak.
0: Tapi kalau judulnya mamaku seorang rocker oh itu ini.
2: Ah iya.
0: Halo salam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bang Budi nama anak baik banget nih. Oke. Okay. Nyanyiin lagu aku.
2: Oke bro, sama-sama. Mohon maaf kalau suara saya sama Kak Ana agak-agak pales tadi.
0: Iyalah, kita kan
3: suaranya gak masuk batasan ternyata.
0: Apa namanya nih? Ini kan sebenarnya kita juga nyalurin hobi-hobi yang sudah lama terpendam.
3: Ini kalau suara bayi ini lagi gak lagi serat-serat.
0: Oh gitu.
3: Ya, kita bocor ini.
0: Berarti memang enggak hujan sih, jadi masih enggak.
2: Lagi lalu. Pula Ibu Menteri Keuangan udah tidur kan, takutnya ngomel-ngomel nanti kalau nyanyi.
3: Iya pula. Ini soalnya enggak dengar nasihatnya dan itu soalnya semata-mata. Jadi jangan terlalu banyak makan es, sembako sementara enggak dengar sih.
2: Iya betul.
0: Iya kalau
3: katanya gini. Gila,
0: batuk
3: kan,
0: batuk
3: suaranya.
0: Oke lah ya.
2: Kalau kata mama saya dulu, es terus.
3: Es terus. Oke lah.
0: Terima kasih. Tapi kalau kita sudah baca pesan singkatnya Bang Mus sudah, walaupun lagu Gadis atau Janda tadi itu ya menyusul atau bisa lah, waktu kita kan masih cukup panjang.
2: Saya mau nyanyi lagi deh.
0: Oke, tapi yang ini telepon nih Bang Mus.
2: Boleh, coba dia.
0: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sebenarnya bakal nyambung tuh, nggak tahu di ketukan keberapa nantinya. Maka ini
2: Armada, apa kabar saya?
0: Oke.
2: Sudah saya kirim tadi.
0: Armada.
2: Halo, selamat malam. Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya. Siapa bang?
3: Dari Bang Mansur, dari Canduri, Kak.
0: Dari Canduri?
3: Oh, Canduri, Puri.
0: Nama abang siapa tadi, Bang?
2: Bang Puri,
0: betul.
2: Bang, kemarin. Mungkin bisa dijauhkan sedikit radionya dari teleponnya, Bang, bergema di sini.
0: Jadi nggak dua. Jadi enak nanti kita karaokean.
2: Volume radionya juga dikecilkan kalau bisa.
0: Jangan diantar ke tetangga radionya.
2: Oke.
0: Lagu apa bang kira-kira? Bang?
2: Karaoke apa bang malam ini?
3: Cinta hitam ya bang.
0: Oh cinta hitam, dangdut kita nih.
3: Oh dangdut kak.
2: Cinta hitam.
3: Sama bang Budi. Apa nanti kak?
2: Kalau itu kalau lagu dangdut kayaknya lebih bagus ke Anar daripada saya.
3: Ya maksudnya kadang apa itu kan?
2: Saya tidak ada bakat jadi penyanyi dangdut.
0: Sebenarnya sama Bang Budi, saya juga enggak ini, cuma kalau ada aja temennya yang mulai. Ya kita coba Bang ini
2: cinta
0: dulu.
2: Hitam,
0: ya. Kita coba ya. Dulu Abang kita ini okay. Biar kita juga ikutlah di belakangnya untuk
2: mungkin kita bisa air dulu biar enggak seret.
0: Oke ya.
2: Jangan biarkan
4: guys.
2: Lanjut bang. Halo.
0: Oke, halo, halo Bang Puri.
2: Kecil suaranya.

0: tak terus sih. Ntar besok dinas bang.
1: Jangan kau tanamkan. Gak cocok jadi penyanyi dangdut.
0: Aduh tadi.
1: Bang Puri mohon maaf ya karena mungkin jaringan di sini atau jaringan di sana yang
0: iya.
1: Kurang bagus.
0: Ya? Jadi tadinya Armada ya bang ya.
1: Apa kita. Kabar saya?
0: Nggak apa-apa lah. Pokoknya kita coba kalau mau lagu Cinta Hitam lagi nggak apa-apa ya kan. Kita coba untuk yang berikutnya. Stay aja siapa aja.
1: Terima kasih Bang Puri ya.
0: Iya, nggak nyambung tadinya Bang.
1: Iya.
0: Suara Bang Purinya nggak keluar, nggak ada.

0: baik-baik aja di sana.
1: Oh, ada balasannya.
0: Walaupun suara saya habis.
1: Yang nelfon-nelfon tadi itu lagi Bang Budi nyanyi, coba ayo sekarang. Itu Bang Budi udah kehilangan suaranya, coba. Saking semangatnya minggu ini udah imbang nih, udah imbang.
0: Halo Bro Dangdut, kok Bro Dangdut? Karotnya di udara.
1: Dia putus.
0: Putus nyambung.
1: Ayo ya pendengar ya, kalau misalnya pendengar enggak, yang saya tandai tadi itu Kak Sila udah, Bang Puri sudah, tinggal lagunya Kak Amo sebenarnya gitu kan. Bang Amir di Pelabuh nyanyi sendiri, iya, terus
0: Bang Rahmat tadi keputus di tengah jalan.
1: Udah semua ini sudah ke kampus.
0: Halo, karaoke di udara.
2: Karaoke di udara. Makasih Bang Budi lagunya.
1: Ya Allah.
2: Halo Mbak Anna.
1: Iya. Biasanya biasanya
2: udah ngat-ngatan tuh Bang Budi.
1: Bener. Tapi kan biasanya direquestkan dulu gitu.
0: Ini udah
1: kan?
0: Dari Kamis diminta. Dua hari saya pelajaran lagunya.
1: Mana tinggi lagi nih ini ya.
2: Ngat-ngatan sama Bang Budi. Kalian tinggi ya kaya.
1: Iya bener.
0: Jadi apa kabar? Jadi apa kabar sayang di sana?
1: Kalau bisa apa nih, kalau bisa lah kertas itu jadi apa pesawat terbang itu ya kan. Nyampe dia tuh.
0: Oh ya, kertas yang, pesawat terbang kertas yang ditiup. Kirim langsung dari Aceh ke Makassar ya.
2: Makasih banyak ya Bang Budi. Thank you banget.
1: Sekali waktu nyanyi dong.
0: Betul.
1: Sekali waktu nyanyi dong.
2: Jangan enggak pede.
1: Ana juga sebenarnya
2: lagi malu, belum malu.
1: Ana juga sebenarnya malu-maluin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan aja minggu ini, apa bulan ini kita masih dapat gitu kan, nyambung dari sore ke malam Bang Budinya gitu kan. Bulan yang akan datang kita lihat dulu, siapa tahu ada Kak Yati
0: atau Bang Fajri atau Bang Ari mungkin.
1: Nah itu dia. Kita coba aja gitu.
0: Sudah di request dari hari Kamis itu lagu. Waduh, ini tinggi lagunya nih.
1: Nah itu udah langsung hilang suaranya, coba ya.
0: Langsung suaranya. WA gak ada yang masuk?
1: Enggak, mereka masih tetap ingin dengerin kita aja dulu untuk nyanyinya gitu ya.
0: Tenda biru.
1: Tenda biru ya.
0: Tenda biru, kenapa harus tenda biru Kak?
1: Atau apa ya, sebelum dapat tenda biru ya, tunggu penelpon dulu dong. Kesian Bang Budi nih, suaranya udah hilang.
0: Karena belum selesai tadi setangkai anggrek bulan.
1: Itu juga sudah ngap-ngapan juga sebenarnya. Karena kan kemarin aja ide itu muncul Bang Budi. Ayo dong pendengar, Bang Budi kasihan dia.
0: Udara, tadi Desi Ratnasari ya.
1: Ini lagu yang

0: biru yuk.
1: Oke, yuk. Ya, kita skip ini ya, karena udah dapet.
0: Kamu yang request. Saya senang kamu udah berapa hari ini ada kegiatan dia.
1: Oh gitu.
0: Biasanya apa kegiatan Kak? Emangan nome.
1: Karena kan udah ini, udah apa? Sekolah gitu kan, pelajaran itu sudah di.
0: Dari 3 hari yang lalu banyak kegiatan kamu ini, alhamdulillah ya kan.

0: pendengarnya yang ayo dong gitu ya.
1: Trik-trik mana tadi ada suara?
0: Biar kita bisa minum kek, ngambil air putih kek ke pantry belakang.
1: Ke toilet kek.
0: Tapi kita juga enjoy aja kalau pendengarnya enggak gitu ya. Ayo mana yang tadinya udah
1: krik-krik tadi ada Mas. Kitanya lagi nyanyi curang nih nyari-nyari waktu teleponnya pas kita lagi nyanyi.
0: Aku selalu bilang gini, jangan-jangan ini mantan gitu kan. Aduh, pendengar ya, masih ada 1-2 lagu lagi. Bang Budi akan istirahat. Suaranya sudah mulai 2.
1: Apa? Tangkai anggrek bulang tadi belum selesai. Gantinya apa?
0: Ada lagu bapak-bapak kita yang nyanyikan dulunya, lagu Gubahanku judulnya kan. Ini kalau enggak
1: Bruri.
0: Ada Bu Tutup Poli.
1: Oh ya. Halo, selamat malam.
0: Halo. Aduh.
1: Ini ngerjain ini.
0: Siapa nih ya?
1: Ayo.
0: Kalau enggak pede juga enggak apa-apa sebenarnya. Jujur aja seperti Mbak tadi itu kan. Enggak pede katanya.

0: lagi.
1: Biasanya kan kita entah teleponin. Kalau Kak Yati paling suka teleponin anak. Kalau Kak Yati yang dinas.
0: Iya.
1: Kalau malam hari ini kita teleponin Kak Yati, jangan-jangan udah tidur nih.
0: Tidur. Ya udah lagu terakhir deh karena okay. Udah. Semakin okay. Larut juga, yang lain mungkin udah pada tidur. Bener, tadi bener. Ada yang telepon juga mungkin iseng-iseng aja. Udah kita tutup aja langsung ya satu lagu terakhir ini. Oke, mainkan ke Ana.
1: Oke, kesepian Viera ya. Ada bisa kita coba hantarkan juga untuk malam hari ini ya.
0: Iya. Yang WA karena dari ini. Tadi pusing juga ini iseng-iseng aja orang.

0: besok kebetulan saya masuk pagi.
1: Iya. Jangan. Ini karena nonton bola atau gimana?
0: Enggak. Kalau saya masuk pagi nggak berani nekat.
1: Iya benar. Jangan nekat-nekat gitu.
0: Kan, nanti pagi siaran oyong. Oke, lanjut lagi sama Kak Ana sampai jam 12 ya. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan pendengar RRI Takengon, kita keroyokan. Harus seperti itu biasanya. Kita paksa teman-teman yang apa namanya ini yang biasanya ganti-ganti kita, keroyokan rame-rame kita.

mendengarkan, selalu punya arti, selalu berkenan untuk semua kita, semua kalangan di manapun Anda berada. Tidak hanya di Takengon Benar Meriah sekitarnya, di manapun sejangkau RRI Takengon bisa sampai di tengah-tengah Anda untuk malam hari ini. Terima kasih untuk yang pilihin lagu. Terima kasih Bapak, Kakak, Abang tadinya bersama dengan RRI Takengon untuk selalu bergembira kita dalam suasana gembira di karaoke udara malam hari ini di 18 Juli 2026. Sisa waktu yang ada kami temani pendengar dengan beberapa rangkaian dan mengisyaratkan nanti waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat itu masih bersama dengan RRI Takengon, tapi dengan didong biasanya kita lengkapi hingga waktu yang menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini di rentang waktu yang tinggal beberapa menit aja melengkapi di kesempatan malam hari ini, biasanya juga kita lengkapi dengan untaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburanmu healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri, yuk luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Jawa, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda.

makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didok dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang Cek. Karena itu, seorang Cek dalam sebuah pertunjukan didok dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, beramal kalimat, dan berbudi pekerti.

dan suku Gayo. Melainkan lahir dari tuntutan sosial perkawinan dalam masyarakat Gayo, juga lahir dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Melainkan menjadi bagian subsistem Sarak Opat, empat unsur pemerintahan di Gayo.

proses komunikasi dan diplomasi dengan kampung lain. Lebih khusus lagi, saat pesta perkawinan berlangsung, biasanya

kami berdoa.

selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara kami hadirkan. Dan kini tujuh yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Gutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanuh Gayo Sepekan, edisi Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, beberapa peristiwa terjadi di wilayah tengah Provinsi Aceh, diantaranya yaitu pemerintah ajak ayah antar anak pada hari pertama sekolah. Kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal. Dan baik pendengar, berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanuh Gayo Sepekan.

0: pemerintah daerah Bener Meriah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB mencanangkan gerakan Ama Mujul Anak Lo Pertama Mayor Sekolah atau GEMASI pada 13 Juli 2026. Kepala DP3AKB Bener Meriah Edi Jaswin mengatakan, mengantarkan anak pada awal masuk sekolah merupakan sebuah langkah kecil yang berdampak besar terhadap masa depan anak. Menurutnya, keluarga yang kuat melahirkan anak yang tangguh sebagai generasi penerus yang membawa kemajuan bagi daerah.
1: Hari pertama sekolah bukan hanya tentang seragam baru, tas baru, atau buku baru. Lebih dari itu, mereka membutuhkan rasa aman, semangat, dan keyakinan yang tumbuh dari kehadiran orang tua, terutama adalah sosok ayah.
2: Suasana berbeda mewarnai hari pertama masuk sekolah di SDIT Cendekia Takewon Senin pagi. Bupati Aceh Tengah Helioga bersama Bunda Paut Isnawati hadir langsung mengantar siswa-siswi baru menuju ruang kelas. Kegiatan ini menjadi pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat keterlibatan keluarga, terutama peran ayah. Di hadapan 96 siswa baru, para orang tua dan dewan guru, Helioga menyampaikan bahwa anak di hari pertama bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan kenangan berharga yang akan melekat dalam ingatan anak hingga dewasa. Disebutkan kehadiran ayah maupun orang tua pada hari pertama sekolah merupakan bentuk kasih sayang yang dapat memberikan motivasi dan rasa percaya diri bagi anak dalam menjalani proses pendidikan.
3: Aceh Tengah menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan pihak puskesmas bersama RSUD Dr. Guru Takingon yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tengah kemarin. Rapat tersebut membahas mekanisme rujukan internal maupun eksternal antara puskesmas dan rumah sakit daerah. Dalam rapat dijelaskan bahwa tidak seluruh kasus penyakit memberikan rujukan ke rumah sakit daerah. Bupati Eli menyebut ada 114 jenis penyakit yang harus dilayani di puskesmas dan tidak dirujuk ke rumah sakit.
4: Ternyata tidak semua perawatan yang dirujuk itu harus dilayani di rumah sakit. Ada 144 ya jenis penyakit yang ini harus dilayani di puskesmas dan itu tidak boleh dilayani di rumah sakit.
5: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran Sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat.

0: tugas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, Brimob, TNI hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
1: Ya, di Kecamatan Dingil, Kampung Dingil yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Rekan-rekan ketahui saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
2: Satuan Gabungan TNI resmi memulai pembangunan struktur abutmen atau dudukan penyangga pada proyek jembatan Beli di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bandar Meriah. Pekerjaan ini merupakan lanjutan dari tahapan persiapan lahan yang telah diselesaikan sebelumnya. Saat ini personil gabungan dari Kodim 119 Bandar Meriah, Yon Jipur 16DA, Yon Arhanud 5 CSBY, dan Yon Kaf 11 MSC tengah melaksanakan penggalian pondasi sebagai bagian dari pembangunan abutmen. Abutmen merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai penopang jembatan. Konstruksi ini menjadi pondasi penting yang menentukan kekuatan, kestabilan, dan keamanan jembatan secara keseluruhan. Salah satu anggota Koramil 05 Permata Kodim 0119 Bandar Meriah Sertu Nasri mengatakan seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan dengan cermat dan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Ia berharap proses pembangunan jembatan Beli dapat berjalan sesuai jadwal sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadiran jembatan ini nantinya akan sangat membantu kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar pengangkutan hasil produksi warga antar kampung maupun antar wilayah.
3: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Meriah dan disambut langsung oleh Bupati Tagore Abu Bakar bersama Wakil Bupati serta jajaran pemerintah daerah. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah yang dihimpun bersama jajaran Kementerian Pertanian untuk mendukung perbaikan sejumlah masjid di Bandar Meriah. Selain itu, Mentan meninjau lahan pembibitan kopi di kilometer 60, Kecamatan Pinturi Megayo. Lahan tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 10,2 juta bibit kopi unggul yang diproyeksikan menjadi pusat penyediaan bibit untuk mendukung pengembangan perkebunan kopi di Bandar Meriah dan daerah lainnya. Adi Amran Sulaiman mengapresiasi pengembangan pembibitan kopi di wilayah tersebut.
4: Bupati Aceh Tengah Helioga Tunjung Dr. Indra Wahyudi jadi PLT Direktur BLUD Datuk Ruta Kimon menggantikan Dr. Gus Narwin. Penunjukan itu tertuang dalam surat perintah Bupati. Penunjukan itu berlaku hingga 14 Oktober 2026. Dr. Gus Narwin sendiri kabarnya akan kembali jabatan semula menjadi dokter spesialis di BLUD Kudus tempat. Dr. Indra Wahyudi juga masih ditugaskan sebagai wadir pelayanan di BLUD sebagai jabatan yang masih melekat. Bupati Heli meminta Dr. Indra terus koordinasi mengenai kebijakan strategis dalam manajemen BLUD. Surat perintah penunjukan BLT Direktur itu turut didampingi Wakil Bupati Muksin Hasan di BLUD Datuk Berus tempat.
5: Pertemuan sejak kandakan ini sudah detail ya. Lalu sudah ada solusi. Mereka tidak mampu melayani spesialis. Kita sudah semua dalam bagaimana spesialis nyaman. Dia tidak lagi memikirkan jam, dia memikirkan kualitas pelayanannya. Dan itu komitmen kita, itu komitmen kami dengan Pak Wakil. Kenapa kami terkandung kembali? Kami menjadi pelayan. Kenapa masalahnya? Kami melihat ada laporan bahwa pertama ke dokter spesialis dulu, bahwa ada sebagian dokter spesialis kalau pergi ke luar kota seringkali tidak berkabar. Saya tidak tahu benar atau salah. Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan pasien karena nama spesialis yang sudah didaftarkan di BPJS tidak sesuai dengan nama spesialis yang melayani saat di poliklinik, jam pelayanan poliklinik sebaiknya dimulai jam 9 untuk meminimalisir waktu tunggu pasien di poliklinik.
2: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar didampingi Bunda PAUD Kabupaten Bandar Meriah Mutia Fauzia Tagore Abu Bakar melakukan peninjauan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di TK Harapan Paya Gajah Kecamatan Bukit. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan MPLS berlangsung sesuai dengan prinsip ramah anak, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi peserta didik baru. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagor menyapa dan berdialog langsung dengan para siswa. Ia memberikan motivasi kepada anak-anak agar dapat beradaptasi dengan penuh keceriaan di lingkungan sekolah yang baru. Selain itu, Bupati juga mengingatkan para siswa untuk selalu menjaga kerukunan, saling menghormati, serta menghindari perselisihan dengan teman. Pada kesempatan yang sama, Bupati bersama Bunda PAUD Kabupaten Bandar Meriah juga mengimbau para orang tua agar memberikan pendidikan prasekolah melalui taman kanak-kanak TK atau pendidikan anak usia dini PAUD sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar. Menurutnya, pendidikan pada usia dini merupakan pondasi penting dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, serta mengembangkan kemampuan sosial dan emosional anak sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Melalui peninjauan tersebut, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, serta memastikan setiap anak memperoleh pengalaman belajar pertama yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
3: Kepala Balai Perhutanan Sosial Arief Budi Setiawan mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mengoptimalkan potensi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perhutanan sosial. Menurutnya, masyarakat dapat mengelola kawasan perhutanan hingga 35 tahun, bahkan pengelolaannya dapat diteruskan pada generasi berikutnya. Ia juga menjelaskan, kawasan hutan produksi memiliki peluang lebih luas melalui skema multiusaha kehutanan, sementara di hutan lindung pemanfaatan difokuskan pada hasil bukan kayu dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.
6: Untuk area yang hutan produksi, Pak, kalau mau hutan sosial pun bisa, Pak. Hutan bisa. Malah mungkin aktivitas hutan produksi mungkin akan lebih bervariatif.

0: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2020. Hal ini seiring dengan mulai pulihnya berbagai destinasi wisata dan meningkatnya kunjungan wisatawan secara perlahan yang turut berdampak terhadap bisnis perhotelan di daerah berhawa sejuk tersebut. General Manager Portola Grand Renggali Hotel Takengon, M. Abdullah Bram, mengatakan kondisi industri perhotelan saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan setelah bencana. Tingkat hunian hotel mulai mengalami peningkatan, terutama pada akhir pekan, musim liburan, serta saat berlangsung kegiatan pemerintahan dan berbagai agenda nasional yang digelar di Aceh Tengah.
1: Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa antara 50-60% sudah ada pemulihannya. Khususnya pada saat liburan-liburan seperti liburan Idul Adha ataupun liburan anak sekolah kemarin tuh, Banur. Kayaknya lumayan juga perhotelan yang biasanya waktu kemarin itu di pas bencana sampai Maret itu okupansi hotel saya lihat memang sangat tajam drastis menurunnya. Kurang lebih di 10-20% 20% paling tinggi kan. Itu juga beberapa kamar kadang-kadang kosong juga, kasihan juga sih sebetulnya.

baik pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tano Gayus Pekan produksi RRI Takengon. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan jangan lupa berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita akan ikuti update informasi cuaca di pagi hari ini bersama BMKG ya. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Miftahul Jannah. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Miftahul. Iya, baik Ibu. Gimana kabarnya, sehat Ibu pagi ini? Iya. Oke. Baik, bagaimana Ibu pantauan informasi cuaca di pagi hari ini terkhususnya untuk wilayah Tengah Aceh, silakan.
2: Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum cerah berawan dan berawan, namun terdapat kondisi dan itu wilayah Tengah Aceh, yaitu Aceh Tengah, Jaya Luas maupun Benar Meriah. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara
1: 3. Ya baik pendengar, mohon maaf terputus sambungan kami di pagi hari ini. Kita coba akan hubungi kembali nanti bersama perakiran BMKG tadi untuk update informasi cuaca selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, mohon maaf tadi sempat terputus sambungan kami bersama perakilan BMKG di pagi hari ini. Dan kita akan lanjutkan kembali tadi informasi cuaca yang sempat terputus ya dengan Ibu Miftahul Jana. Ya Ibu, silakan Ibu Miftahul bisa dilanjut informasi cuaca yang tadi, silakan.
2: Ya baik, untuk angin umumnya dari arah barat daya kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam, kemudian suhu udara berkisar antara 17 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 98%. Adapun untuk tinggi gelombang di perairan Aceh sendiri, untuk perairan timur Aceh dan utara Pidijaya itu tinggi gelombangnya rendah. Kemudian untuk perairan Barat Aceh, perairan utara Sabang dan perairan selatan Bengkulu, tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori sedang, yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk titik panas sendiri di wilayah Aceh terpantau 12 titik panas, namun tidak terpantau adanya titik panas untuk wilayah tengah Aceh.
1: Dari BMKG sendiri bagaimana Ibu untuk pantauan titik panas dari 24 jam terakhir ini?
2: Ya, untuk titik panas terpantau 12 titik panas, namun tidak terpantau adanya titik panas di wilayah tengah Aceh, hanya tersebar di wilayah Aceh Barat, Aceh Utara dan juga Pidi.
1: Baik, untuk wilayah pesisir sendiri bagaimana pantauannya di pagi hari ini Ibu terkait dengan tinggi gelombang di perairan Semelu dan perairan Sabang nih?
2: Ya, perairan Semelu untuk tinggi gelombangnya itu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter yang termasuk kategori sedang. Sedangkan perairan Banda Aceh itu tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori rendah sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter.
1: Ya baik, dari BMKG sendiri untuk prediksi beberapa hari ke depan apakah terpantau hujan Bu Miftahul, terkhususnya untuk wilayah tengah Aceh ini?
2: Ya, untuk dua hari ini ada peningkatan curah hujan untuk wilayah tengah Aceh dan beberapa wilayah Aceh lainnya karena memang adanya faktor-faktor meteorologi yang mendukung untuk terbentuknya pertumbuhan awan di wilayah Aceh dan tengah Aceh.
1: Ya baik, terakhir Ibu, pesan-pesan dan himbauannya yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan.
2: Baik, untuk himbauan kepada masyarakat karena kondisi cuaca yang cukup dinamis untuk beberapa hari ini dan masih adanya potensi hujan, sehingga masyarakat agar berhati-hati dan waspada saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian karena saat musim kemarau suhu udara juga cukup tinggi, maka bagi masyarakat dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan, buka lahan dengan cara membakar karena akan berpotensi terjadinya karhutlah jenis
1: jernih. Terima kasih Bu Miftahul Jana selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Bu Miftahul, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar di RRI Rimba Raya Meriah dimanapun Anda berada. Demikian tadi pendengar, tentunya telah kita ikuti ya perkiraan cuaca, warta Tanugayu, dan juga tadi pendengar telah kita ikuti babak tiga besar pendengar ya, perebutan posisi ketiga dalam Piala Dunia 2026. Tadi juga kita dengarkan debar ya, yang dimenangkan oleh Inggris dengan skor 4-6. Dan kali ini pendengar, kita kembali lagi dalam program RRI Rimba Raya Meriah bersama saya Ricky Tono, pendengar yang akan menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini, tepat di hari Minggu 19 Juli 2026, hingga nantinya tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang penengonen, yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat, atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang penengonan ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial.

Nah, untuk pendengar, selanjutnya tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM ya. Karena saat lagi tepat pada pukul 7 kita seperti biasa bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi.